0: Kristus. Jadi memang topik tentang Nuh ini kalau versi Injil Matius itu luar biasa. Matius menyoroti tentang gempa, perang, dan lain sebagainya. Dan kalau istilah saya itu pemanasan zaman. Itu baru permulaan, baru ancang-ancang. Ya, belum hari-harinya. Makanya Matius pasal 24 ya, ayat 6. Mari sama-sama baca 2-3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sama-sama, 2-3. Sebab apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai. Sudah terjadi, Bapak Ibu? Pemanasan. 8 berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan kalau Anda telusuri alur dari Matius 24 ini, di ayat 37 dia mulai ambil contoh Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38-23. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39 berkata, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya pada kedatangan anak manusia. Jadi saudara-saudara, menarik ya topik Nuh dikaitkan dengan tema besar kita, Christians and Disasters. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat 6 yang kita baca berbalas-balasan itu, di mana Tuhan mulai menyuruh Nuh dan keluarga masuk, masuk. Saya mau kasih rata ini dunia. Ya. Nah sekarang pada hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan seputaran air bah. Sebelum air bah itu, apa yang terjadi sehingga kemudian Tuhan berkeputusan seperti yang sudah terjadi. Sebuah musibah besar. Itu banjir universal. Air itu kan sifatnya sama ya, air itu ya. Itu Alkitab berkata, semua gunung itu tertutup. Itu bukan banjir lokal. Banjir lokal seperti di Nepal atau di beberapa tempat di Indonesia pernah terjadi banjir bandang, itu lokal. Zaman Nuh universal. Atauro juga habis tuh, Bapak. Ini orang-orang Atauro banyak dari Timor Leste. Ya, atau roh habis, molava habis, ya. Atau buat soe kefa kupang dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan seantero dunia tertutup. Ya, tapi memang kalau kita belajar tentang peristiwa ini, tentu Tuhan sudah janji bahwa tidak akan ada air bah lagi. Saudara ingat ya. Tuhan suruh bikin pelangi. Kalau lu lihat pelangi, kau ingat saya tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi ya. Di dalam Kejadian 9 itu ayat 11 ya. Dikatakan di sana, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kalau banjir-banjir seperti di Nepal, Tuhan tidak pernah janji yang tidak ada. Jadi masih ada. Tsunami masih ada. Ya, jadi kalau terjadi tsunami, tidak bertentangan dengan janji Allah. Karena tsunami bukan universal, itu lokal. Tsunami bukan air bah. Bukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau begitu, Apa penyebabnya? Kita akan belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang menjadi penyebab adalah manusia itu semakin jahat di mata Tuhan. Saya beri penekanan. Semakin jahat di mata Tuhan. Manusia bikin dosa di mata Tuhan yang kudus. Tuhan itu kan melihat sampai kedalaman hati, yang paling tersembunyi pun Tuhan lihat. Tapi orang-orang zaman itu tidak peduli itu. Tuhan mau lihat kayak apa, ke saya mau bikin jahat, kenapa? Kira-kira begitu. Dengan satu keberanian dari setan, kesombongan luar biasa, mereka bisa melakukan kejahatan persis di mata Tuhan. Kita tahu bahwa setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu, dosa belum masuk. Kejadian 1 ayat 31, di mata Tuhan semuanya sangat baik. Saudara-saudara, perhatikan.
1: Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
0: Garis bawah, maka Allah melihat, berarti di depan mata Allah, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tapi kita tahu alur kitab Kejadian. Kejadian 2 mulai Tuhan bikin aturan di sana. Aturan itu dilanggar di Kejadian 3. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu terkasih. Dan akhirnya setelah dosa merambat merajalela. Dosa itu, doktrin dosa itu namanya hamartia. Hamar teologi, ilmu atau ajaran tentang dosa. Cara kerja dosa itu, dosa akan beranak cucu dosa. Jadi dosa kalau tidak dipangkas dari akar-akar, dia akan ulang lagi. Dia kayak cancer, saudara-saudara, kalau tahu penyakit kanker. Dosa itu begitu, jadi kalau tidak diselesaikan, ya kitanya dosa 10 kita selesaikan 9, itu satu nanti foil lagi. Dia jadi bisa 99. Jadi kalau minta ampun semua, bereskan komitmen, minta kekuatan Roh Kudus, tidak mau jatuh di lubang yang sama lagi. Jangan manja-manja diri, jangan pakai data-data bela diri. Kita kan masih manusia. Yang bilang saudara Robocop siapa? Kita memang masih manusia. Makanya Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan tahu manusia itu lemah, makanya dia sudah kasih Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan sampai hari ini Roh Kudus masih kerja. Firman orang sudah usaha bakar, musnahkan. Alkitab tidak bisa hilang sampai sekarang. Artinya Tuhan sayang kita orang Kristen. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Alkitab ini pernah mau dimusnahkan, tidak hilang-hilang sampai ini hari. Itu kenapa coba? Tuhan mau tolong kita. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini luar biasa, ini sangat penting bagi Anda dan saya. Dosa masuk berakar, merambat, beranak cucu dosa. Maka apa yang Tuhan lihat begitu manis, begitu indah, begitu baik. Bahkan dikatakan sungguh amat baik. Karena tanpa dosa, aduh Kejadian 6. Mulai di sekitar zaman Nuh itu, Tuhan lihat kembali kacau ancur-ancuran di sana. Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 dikatakan saudara-saudara, ketika dilihat Tuhan, artinya di depan mata Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini penting kita pelajari. Hati itu adalah pusat pikiran manusia. Makanya ada orang, ayat-ayat bilang berpikirlah dia di hatinya. Itu hati itu pusat pikiran Bapak Ibu. Kalau hatimu bersih, bersih hidupmu. Hatimu kotor, kotor hidupmu. Makanya Alkitab berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara dengar firman begini, hati mulai lari pisana sini, hidupmu tidak akan bertobat. Kau akan kacau terus. Ini saat di mana saya dan saudara datang untuk firman membersihkan hati yang kotor. Saudara tahu segala macam yang terjadi di dunia ini muncul dari mana? Dari hati. Dan untuk kesekian kali saya ingatkan itu Markus 7 kan? Ayat 21 itu dari mana? Bukan cuma zaman Nuh, zaman sekarang juga sama. Ya? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi saya bilang tadi, hati itu pusat pikiran. Orang mulai berpikir mesum, berpikir kotor. Ya, dia lihat di kaca, dia masih ganteng, jadi WA, dia mantan. Ini kan dari mana? Ibu Julia di ini sebola bales, sabar, pokoknya tentara WA habis. Dia suka tentara sekali. Pesona tentara itu lain. Dia kurang suka yang kayak pegawai PAM. Karena rasa diri masih gagah. Bola balik, mulai terus pikiran. Pikiran mulai keluar, dia mulai cek dia pun dolo-dolo dong pun status, Instagram, TikTok, Facebook. Tahu lihat apa? Tua mas nanaok. Suka anak SMP, ada loh tante-tante begini. Dia berdoa kok jadi tiang garam. Soalnya maksudnya. Ke istri Lot kok karmana kok. Saudara lihat ini ayat ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, lanjut. Ya persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari mana? 23:23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka ini senada dengan apa yang Tuhan lihat, dosa yang terjadi di mata Tuhan mulai dari kerusakan hati, saudara-saudara. Pikiran hati najis semua. Orang-orang belum percaya Yesus akan mengalami itu. Makanya Titus 1 ayat 15. Rasul Paulus menuliskan kepada Titus. Dan dia berkata, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman. Perhatikan, orang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Suara hati kita tidak bisa jadi standar mengukur benar dan salah. Karena hati kita licik. Standar benar dan salah, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Lihat firman. Firman itu mengajar menyatakan kesalahan. Jangan pakai bilang, tapi beta rasa, rasamu dan rasaku tidak bisa dipercaya. Percaya kitab suci. Pakai rasa-rasa. Sudah pikirin makan lode nangka. Jangan rasa-rasa. Apa kata firman? Mau bisnis, suami istri, uji pakai firman. Mau kasih sekolah anak, suami istri, doa, uji pakai firman. Bukan bet rasa. Beli ada di pembadan, dia cocok. Jaksa. Doa bapak dulu. Tuhan panggil dia jadi lain. Jaksa, jaksa. Ada lihat saya punya anak yang besar bilang, wih dia nih kalau jadi akpol. Aduh, kita doa dulu. Beta bukan kayak orang tua lain yang bangga lihat anak seragam. Beta bangga kalau dia takut Tuhan. Biar dia tak usah kaya deh. Kaya kok iblis bikin apa? Biasa aja, gak usah kaya-kaya banget kakak. Dan cari bini yang mau hidup susah. Ujang cari yang... Aduh jangan saya tuh ikut dari bapak mesti cara hidup. Bapak ini tunggu saya kok anjing gigi. Biar Tuhan promosi sayang. Tak usah promosi diri ke Batatafik. Aduh bikin malu nama Allah. Jangan sayang. Kau dari aku muda sampai aku tua. Daud bilang aku tidak pernah lihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Daud tuh padahal gembala yang tidak dianggap. Di keluarga juga tidak dianggap. Tuhan angka. Orang yang tahan terontong. Kalau orang Kupang bilang. Aduh betes. Beberapa bilang, wah ini kalau ini jadi sudah. Tanya dia, kakak mau jadi pendeta sama bapak. Love you so much. Love you banget. Tapi bebe pacaran kan ditempeleng. Lu sayang, lu diam, lu diam. Lu kisru tertahan diri, lu diam. Roh tuh penurut. Mentanya kapan pacaran? Kapan? Tahan saja. Jadi yang pasti kapan? Tunggu sangkakala berbunyi. Ya pastilah kakak, santai kali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya tidak ada, beta agak mungkin centau ya. Saya tidak ada mimpi besar-besar kayak bila anak mau jadi ini. Itu. Pokoknya lu mengasihi Tuhan. Bisa target anak jadi kaya, lu pasti cukup. Kalau kaya, nah bonus. Tak usah cari kaya. Karena banyak orang gara-gara cari kaya itu yang bikin dosa. Karena ada tuh 1 Timotius 6 ayat 9, coba baca.
1: Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan.
0: So ya besar.
1: Kedalam jerat dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
0: Itu dia. Anak-anak umur mereka itu kan karena sudah pegang-pegang doi apa. Kalau khusus yang sulung, tidak. Kasih berapa, nah deh haleluya. Bahkan saya tes karena kakak butuh tambah. Sudah bapak, kamu bikin apa? Oh, baik. Bagus, kan ada anak. Mama pulang mari, dong pintu, dong putus. Dong bongkar saya. Tak bergaul dengan siapa. Cungkil, cungkil lah mari. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini dosa terjadi di mata Tuhan loh. Ya, di Kejadian 6 ayat 5 itu ya. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Jadi Bapak Ibu ingat ya bahwa dosa-dosa itu memang terjadi persis di mata Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya mau bikin apa-apa, tolong pikir ini ajaran. Mau bawa omong orang ju, itu orang yang kata omong sana lihat. Tuhan Allah ada lihat katong. Ibu-ibu ampun orang berkumpul di bawah pohon asam. Tuhan Allah lihat tuh. Hei kok Amsal 15 ayat 3 bilang apa? Amsal 15 ayat 3. Nah coba sama-sama. 1, 2, 3.
1: Ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik.
0: Ada di pohon asam yang kalian duduk atau tidak? Ada. Diawasi dong omong apa. Omong siapa. Membangun atau menjatuhkan, omong jujur atau gosip orang pun duduk berdiri. Tuhan tahu tuh. Aduh, jangan pikir saudara bikin bini son lia jadi aman. Kau tidak aman, Pak. Tuhan Allah lihat kau. Aman dari mana? Kau aman, aman. Kau tidak aman. WAS hapus semua. Kau tidak aman. Kau hapus. Untuk apa? Jadi Tuhan alasannya hafal yang tulis itu. Nah. Tapi yang tulis apa-apa hanya kirim hati picas. Aduh, itu cuma bahaya. Lu kau tidak tulis apa-apa. Tapi hati picas dengan segala maknanya Tuhan tahu. Kirim hati pica. jam berapa? Belum. Jangan. Ketong semua nih harus hati-hati. Raja Daud berusaha begitu rupa. Dengan powernya, kuasanya. Itulah kita manusia ya. Kadang-kadang gampang berubah. Waktu belum ada apa-apa, masih miskin, susah, menderita, bermazmur, puji Tuhan. Bisa ke skala singa, beruang, binatang buas lain. Sudah jaya, sudah di atas angin, sudah ada di zona nyaman, comfort zone. Yang terjadi apa? Lengah. Jalan-jalan di suatu rumah, lihat Tante Eba mandi. Batseba. kirim informan, cek dulu siapa tuh. Informan juga pasti 86 saja kan. Sudah bisa cek, bapak siapa? Ada itu si kedua satu pun. Ada prajurit satu pun istri. Kalau Daud orang Kupang dia bilang Rau. Maksudnya Amel. Daud semau lah. Jatuhlah dalam dosa. Ujung-ujung apa? Atur sedemikian rupa. Sampai akhirnya bunuh suaminya. Semua licik sekali. Perempuan itu hamil. Tapi Tuhan hukum anak itu mati. Dan itu terjadi di mana? Di depan mata Tuhan. Makanya 2 Samuel 11 ayat 27 di ending dari semua perlakuan busuk dari seorang Daud. Dikatakan setelah lewat waktu berkabung. Ya. Maka Daud menyuruh membawa, ini waktu berkabung, ini Uria mati ya. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya. Dan melahirkan seorang anak laki-lakinya, laki-laki baginya. Bagian akhir dari ayat ini berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua ya. Bahwa kalau orang di mata Tuhan saja dia tidak peduli, lama-lama di mata orang pun dia tidak peduli. Makanya kalau kita dengar dosa-dosa orang, bikin dosa ini berhala sana-sini, orang sudah tidak peduli lagi. Kau mau lihat-lihat, saya berhala. Kenapa? Orang mata Tuhan yang maha kudus, maha kuasa saja, dia tidak takut apalagi cuma mata tetangga, dia tidak peduli. Dosa itu bikin orang tambah hari, tambah jahat, tambah jengkel Tuhan, tambah benci firman, tambah cinta dosa. Dan menurut Ibrani 4 ayatnya yang ke-13 ini semua saudara-saudara terjadi tanpa sembunyi-sembunyi ya. Ini yang paling menakutkan sebenarnya. 1, 2, 3 dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mau hebat di mana, mau bilang, oh beta bikin orang sudah tahu, Tuhan Allah tahu. Kau tunggu tanggal main, kalau kau tidak bertobat setelah dengar firman ini. Kau tunggu tanggal main. Termasuk anda yang dengar di RRI atau ikut ini live, bertobat. Ini mumpung saudara ada sembunyi sesuatu, ini firman datang. Stop! Jangan terus berdosa karena belum kebongkar. Oh hati-hati. Tuhan sayang anda, makanya Tuhan kasih ini firman. Nah dosa seperti apa yang terjadi di mata Tuhan sebelum air bah ini saudara-saudara. Kalau kita lihat di Kejadian 6 ya. Sebelum ayat 5 itu ada keterangan-keterangan tentang dosa dari orang-orang zaman itu. Jadi saya terangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Bahwa waktu itu kan manusia ini satu kesatuan. Tapi Kejadian 3 dosa masuk. Lalu merambat lebih parah. Kejadian 4 Kain bunuh Habel. Maka di Kejadian 4 ini muncullah keturunan Kain. Ya. Selain Kain ada pembunuh juga nama Lamek, dia balas dendam, dia pukul orang sampai mati dan dia membanggakan kejahatannya. Itu garis keturunan Kain. Nanti Kejadian 5 lahirlah Set. Ya. Dan Set ini yang dipercaya sebagai garis keturunan orang-orang percaya. Karena di Kejadian 5 ayat 24 waktu Set lahir itu saudara-saudara, ya dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini juga adalah garis keturunan dari Set itu saudara-saudara. Dan khusus waktu Kejadian 4 ayat 25 maksud saya, waktu Set lahir ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi kejadian 4 garis keturunan Kain, kejadian 5 nanti garis keturunan Habel, sudah terpecah di sana. Kejadian 6 mereka berbaur lagi. Maka terjadilah perkawinan campur di sana. Antara anak-anak Allah, itu istilah bagi orang percaya, dan anak-anak manusia, itu istilah bagi keturunan Kain atau orang yang tidak percaya. Perhatikan kejadian 6 ayat 2 ya.
1: Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
0: Ini kawin campur Bapak Ibu. Perkawinan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Dan alhasil melahirkan generasi yang jahat luar biasa. Ini yang terjadi di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ya. Memang dari dulu perjanjian lama juga sudah dicatat bahwa orang percaya itu disebut anak-anak Allah juga ya. Misalnya di dalam Ulangan 14 ayat 1 ya. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu dan seterusnya. Jadi umat Tuhan, orang percaya sudah disebut anak Allah. Ya. Kemudian di dalam Hosea 1 ya ayat 10. Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dari tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 1, sama-sama baca 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Sedangkan keturunan Kain, kita tahu Kain sendiri itu berasal dari si jahat ya. Makanya Kain itu di dalam 1 Yohanes 3 ini dikontraskan dengan kelompok orang percaya yang diajar melakukan kasih. Kain tidak ada kasih, yang ada kejahatan dan manifestasinya jelas dia bunuh saudaranya. Maju ke ayat 11 dulu.
1: Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
0: Itu orang percaya. Sedangkan ayat 12.
1: Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
0: Jadi Kain itu bukan orang benar. Nah di kejadian 6 ayat 2 itu terjadilah perkawinan campur anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ada tafsiran yang mengatakan, pernah mungkin saudara nonton di TikTok, oh itu perkawinan malaikat dengan manusia. Karena di beberapa data firman Allah, malaikat memang juga disebut anak-anak Allah. Misalnya Ayub 1 ayat 6. Ya, perhatikan.
1: Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis.
0: Anak Allah dalam ayat ini itu bicara malaikat. Nah, gara-gara ada ayat seperti ini, lalu mereka menganggap kejadian 6 ayat 2 itu perkawinan anak-anak Allah itu malaikat. Anak-anak manusia adalah manusia. Dari perkawinan ini lahirlah raksasa-raksasa. Di kejadian 6 ayat 4 ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan seterusnya. Nah ini tafsiran yang salah saudara-saudara. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bisa kawin-mawin Bapak Ibu. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi malaikat itu tidak kawin-mawin. Malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Jadi saudara jangan lihat, Oh, ini ada gambar malaikat ke om-om, ada ke nona-nona, ada ke bayi. Jadi Anda pikir malaikat itu laki-laki atau perempuan? Tidak ada. Malaikat itu roh. Pneuma Yunaninya. Dan pneuma itu

0: seperti kita membapa di rumah. Allah itu roh, roh itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu juga roh. Ibrani 1:13, perhatikan.
1: Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
0: Ya, ayat 14.
1: Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani?
0: Ya.
1: Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan.
0: Emang ada perkara-perkara istimewa, malaikatnya datang kelihatan berupa orang, seperti yang datang kepada Abraham, datang kepada Lot. Tapi aslinya malaikat itu roh, ya, itu perkara khusus. Malaikat tidak bisa kawin-mawin, ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini penting ya. Kalau Anda tanya, kita bertanya, hal apa yang paling menyakiti Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan zaman dulu sampai sekarang? Dalam hal perkawinan, ini paling melukai Tuhan. Orang sembarang-sembarang saja kawin. Ya, Bapak Ibu yang suka kawin, apa boleh buat ya, pikul salibmu. Tapi ini yang muda-muda. Saudara, jangan ada ide, bet, omong begini pulang subah kelai. Bisa tahu lu, ini memang kejadian anak. Jangan, ini kan kita omong, ini kan kalau saudara sudah menikah ya kita semua juga ada masalah. Emang Bapak Pendeta berumah tangga lebih baik dari saudara? Kan belum tentu. Kita semua juga ada gesekan, ada pergumulan, tersinggung, bakalai, babanting piring, ada. Saudara jadi ya kolar begini nih. Pernah lah. Tapi ya sudah, kita saling mengampuni, saling memaafkan, berubah. Bukan bawa pasang gengsi, kolus apa juga. Jangan, kok kita punya pasangan tuh bukan musuh kita, bukan lawan debat. Itu partner, itu penolong. Kok jadi lawan debat, lawan bakalai, batengkar. Heh, lu cuma lulus SD. Saya suruh lu mau kawin, nanti lu sombong lah, Pak. Turunan-turunan tertahan kelas semua. Jangan, saudara-saudara terlalu jahat. Memang betul dong tak tahan, tapi ngapain lu ngomong gitu. Saudara juga, ibu juga sudah tahan kelas aja, yang kepala batu . Sudah tahan begitu, mau paksa bela. Sudah, Bapak kalau pernah ngomong, minta maaf dan ibu, tak usah simpan. Dan ibu-ibu, ini kan ahli sejarah. Masalah 4 tahun lalu, ya. 2000 berapa nih? Nah, masalah 2022. Bakal aja ingat yang bulan Mei 2022 apa yang? Kenapa saya jadi guru sejarah, Mama? Sudahlah, ikut semua orang sunar yang sempurna. Ungkit. Kata minta ampun dosa, Tuhan Allah ampuni. Kenapa saudara yang dibongkar? Tuhan mengampuni itu buang ke dalam tubir-tubir laut. Tahu tubir laut? Anak orang tanya, tahu tubir laut? Tahu Bapak. Apa? Laut pun tubir. Bukan itu. Tubir-tubir laut, nah laut pun tubir. Itu sudah dasar, kayak ada gorong-gorong. Masuk pintar itu tubir-tubir laut, dalam sekali itu. Ya Allah, itu kau mengaku dosa, dia ame kau tempun dosa. Ibarat dia bawa dengan kapal sampai di tengah, dia lempar tubir-tubir laut. Jadi dia pasang spanduk, dilarang pancing di sini. Artinya lu jangan bongkar lagi. Tapi yang waktu bulan apa tuh? Cakar lu mata kanan deh, lu pu alis baru tuh. Heran mau mati. Selalu dia. Tapi karena memang perkawinan itu sangat berat ya. Apalagi kawin campur. Maka tolong Bapak Ibu yang punya anak yang muda-muda belum nikah. Cari pasangan baik-baik ya. Cari yang cinta Tuhan. Ada video saya yang viral beberapa hari, 2-3 hari. Saudara penggembala kan 2 minggu mus viral, ketika stres. Nah, viral tentang itu. Ada yang masuk mengomel sampai tapi tak ketawa. Ini pasti pernah belajar Alkitab atau digembalakan oleh setan. Mungkin ini Wiro Sableng pungguru yang jadi dia pungguru. Ya kemeng terombak, tersiram. Andai kok gila begini. Kata ajar sama dong baik-baik. Dong bilang, lu ini pendeta apa? Ngamuk sama. Padahal itu sudah pakai ayat. Tidak boleh kawin campur. Pakai lagi data-data firman. Ulangan 7 ayat 3.

0: 4, 2 Korintus 4 ayat 16, itu 2 Korintus 6, 14, jelas mereka marah-marah saya. Ya sudahlah, pokoknya betanya informasi. Lu tolak, saya tidak kenapa-kenapa, tapi kasihan hidup lu. Jangan cari laki-laki atau perempuan hanya karena cantik atau tampan. Anda lihat di ayatnya yang kedua itu kembali, saudara-saudara. Perhatikan. Dari Kejadian 6.
1: Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
0: Ambil sembarang saja tanpa mempedulikan perasaan Tuhan. Tidak peduli Tuhan suka atau tidak, pokoknya beta mau. Aduh, jangan terlalu bilang cantik-cantik. Lihat yang mengasihi Allah sah. Cantik-cantik bisa jadi malapetaka. Anda lihat Adam jatuh gara-gara siapa? Bini. Hawa yang pikir itu buka komunikasi dengan iblis, berbawa kasih pai tua aku ancur. Ya ini tidak semua ya, kan ada ibu-ibu yang dipakai Tuhan kan. Ada Esther, ada Ibu Maria, ada Ibu Elizabeth. Nah ibu-ibu di sini mesti jadi kayak itu dong. Jangan jadi kayak istri Ayub. Istri Ayub itu memang setan sengaja sama kasih mati dia dengan Ayub anak-anak. Karena setan simpan dia untuk kasih ancur Ayub di titik paling terakhir. Betul. Masalah paling menyakitkan di dunia dengan siapa? Orang dekat. Di kantor ini sudah diri di muka pintu. Laki-laki itu bilang, lupa. Cium testa. Artinya boleh. Bukan son boleh, ma jangan lu jadi iblis buat lakimu ya. Dia yang suruh Ayub kutuk Tuhan Allah, ini perempuan. Jadi itu senjata terakhir setan menurut peristiwa Ayub. Tapi memang ada perempuan-perempuan yang bisa jadi senjata setan. Tapi ada perempuan-perempuan yang bisa menjadi senjata Allah. Ada laki-laki yang seperti Nabal yang juga menjadi senjata setan. Tapi ada laki-laki juga yang bisa menjadi senjata Tuhan. Jadi kalau saudara mau nikah, cari yang takut Tuhan. Sebab kalau hanya lihat cantik tampan, bohong itu. Amsal 31 ayat 30 bilang apa? Perhatikan.
1: Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
0: Ya saudara yang sedang mempercantik diri, cek motivasimu. Anda bikin mengadakan kaca setengah jam tuh untuk tujuannya apa? Untuk kemuliaan tuh. Cantik, baik, bagus, cantik bermelayani, singer cantik, eh? Lalu apa lagi, kolektan cantik, penerima tamu, jentalol kering, orang datang gereja. Waktu su ajak setengah mati, jadi tolong sambut dan senyum. Mau masuk, pokoknya di sana ada harapan. Nah, karena mana penerima tamu begini, full smile, smile community. Amin. Aduh ini pelajaran terlalu banyak sekali. Ini waktu sudah bisa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya cari pasangan yang begini. Istri yang takut Tuhan itu dipuji-puji. Istri yang secantik itu ibu di sana. Biar. Tak usah terlalu cantik-cantik ya, biasa-biasa saja. Yang penting takut Tuhan. Cantik kok bikin maka hati. Hari-hari main muka, main live terus, baru senang kalau ada yang masuk. Ibu pun cantik lah, makasih. Dia ini makanya butuh pengakuan kok. Dia akan, baru dia bikin-bikin muka kayak aduh, apa Tuhan Yesus ya. Siapa pembini, sial nih. Dia itu. Dia santau yang bilang cantik ini makali penipu BPKB atau apa dia santau. Ini lu tunggu saja dia telepon dan pinjam BPKB. Aduh saya hati-hati ibu kamu tuh lemahnya di telinga dan sekarang ini tulisan. Tuhan ampuni kami semua. Lalu ayat 4 ya saudara-saudara, perhatikan dari Kejadian 6, tambah sedikit ya.
1: Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
0: Ya saudara, jadi untuk ayat ini kekasih Tuhan, saya kasih tahu ini bukan raksasa dalam arti seperti orang-orang dengan ukuran tubuh besar seperti Goliat atau orang-orang enak di kitab Bilangan yang dilihat oleh 12 pengintai itu, bukan. Ini persoalannya alur teks, ini masalah sosial dan moral. Ternyata kata yang dipakai itu dari terjemahan LXX Septuaginta, diterjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani namanya gigantes. Tapi kalau bahasa yang dipakai ini Nephilim, ya teks Ibraninya, akar katanya tuh napal. Napal tuh artinya to fall, jatuh. Apa maksudnya? Pengembangan tafsirannya adalah orang-orang yang ketemu mereka tuh langsung tersungkur, jatuh. Kenapa? Karena mereka selain disebut raksasa, saudara-saudara, disebut juga di dalam ayat ini adalah orang-orang yang gagah perkasa. Itu bahasa Ibraninya Giborim. Giborim itu adalah orang-orang yang punya keahlian, mereka jago, kuat, hebat, jago berkelahi. Makanya ini muncul perampok-perampok yang sangat ditakuti. Dan disebut mereka orang-orang kenamaan. Kenamaan karena apa? Bukan karena baiknya, karena kejahatannya. Kita kalau di Kupang saja atau di Indonesia kan dulu kenal. Wih, ini terkenal, ini. Terkenalnya karena apa? Pernah masuk penjara, tikam orang, bunuh orang, bandar narkoba, bla bla bla. Terkenal, kenamaan, tapi karena jahat. Ini yang terjadi di mata Tuhan. Maka dari itu kita semua, apapun yang terjadi dengan hidup kita, saudara-saudara, ingat, hati-hati. Kalau terjadi di mata Tuhan, poin kedua saya tambahkan di sini, saudara-saudara, reaksi Tuhan terhadap kejahatan manusia dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Sama-sama baca 2-3. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya atau mendukakan hati Tuhan. Lalu ayat 7 berkata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita, jangan bikin Tuhan menyesal dengan kita. Jadikan hidup saya dan saudara persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita orang-orang dengan latar belakang kotor, tapi percayalah, kalau Tuhan mau memberikan firman-Nya kepada kita, artinya pintu anugerah masih terbuka. Dari semua orang yang dibantai oleh Tuhan, ayat 8 berkata, saudara-saudara, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Makanya di pasal 7, dia dan keluarga masuk ke dalam bahtera. Saudara, harus masuk ke dalam bahtera. Bahtera di sana tupos dari Kristus. Tidak cukup masuk dalam gereja. Banyak orang masuk dalam gereja, tapi tidak masuk dalam Yesus. Anda akan binasa juga. Maka dari itu, percayalah, terimalah. Dan kalau sudah terima, cintailah dia sepenuh hati. Minggu berikut kita lanjut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Engkau luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami semua orang berdosa. Kalau ada dosa-dosa kami yang kami lakukan di depan mata Tuhan, maka di hadirat-Mu saat ini kami semua minta ampun. Banyak kali kami semua bikin dosa secara terus-menerus karena kami pikir tidak ada. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Tapi sesungguhnya mata-Mu melihat kamu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ampunilah kami, oh Tuhan.

0: bagi Tuhan Yesus Kristus. Sementara kedua belah tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Mulai dari pendeta, Tuhan, pelayan semua, kami orang kotor, kami orang berdosa. Jika Tuhan dapati kami seperti orang-orang di zaman-Mu yang tidak menghormati-Mu, melakukan dosa di depan mata-Mu. Ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Kami masih hidup saja juga sudah syukur. Harusnya kami dihancurkan, harusnya Tuhan pukul kami. Tapi hari ini semua umat-Mu ini sedang berdiri di hadirat-Mu, sedang ikut secara online, juga di radio. Kami orang berdosa Tuhan, mulai dari hamba Tuhan. Kami semua kotor Tuhan. Tapi karena belas kasihan-Mu kami ada. Oh, sebagaimana Nuh menerima kasih karunia, kami juga menerima kasih karunia. Sebagaimana Nuh menerima anugerah dan masuk ke dalam bahtera, kami menerima anugerah masuk ke dalam Yesus. Sehingga kami boleh klaim, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tolong suami-suami yang dengar firman ini, istri, pemuda, pemudi, pendeta, hamba Tuhan, pelayan, jemaat, dari yang paling tua sampai yang paling kecil, tidak ada satupun yang luput dari pemulihan jamahan Tuhan. Di saat kami dengan rendah hati terbuka mengaku, kami pulang dengan kelegaan. Tidak ada yang pulang dengan kecewa. Terpujilah Allah yang hidup. Kalau ada yang sakit, mujizat masih ada. Sembuhkanlah kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah ekonomi kami. Jangan biarkan kami andalkan diri kami, manusia atau siapapun. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam hidup, perjalanan, pekerjaan, iman, rumah tangga. Terutama pelayanan untuk kepentingan Injil. Terpujilah Allah yang hidup. Khotbah hamba tidak sempurna, tapi Allah yang sempurna menyempurnakannya. Di minggu-minggu berikut, kami akan belajar lebih banyak lagi. Terpujilah Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya, kita diberkati untuk terus jadi berkat. Satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih, petugas kami silakan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas satu kali kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami karena kami percaya. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan hamba-Mu bersama gembala dan juga anak-anak. Dan sebagai rasa syukur kami, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa kami, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
0: Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati informasi pelayan.
2: Shalom jemaat Tuhan, kami berharap saudara diberkati melalui seluruh rangkaian liturgi ibadah hari ini, mendatangkan sukacita. Berikut kami sampaikan informasi pelayanan sepekan Amazing Update. Bagi saudara yang ingin menabur dalam pelayanan penginjilan dan misi, saudara dapat scan barcode rekening gereja atau melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kaum pria dan dewasa muda, jangan lewatkan waktu untuk berhenti sejenak dan kembali menguatkan kehidupan rohani. Ibadah kaum pria Amazing Men hari Senin 21 September jam 19.00. Mengawali pagi, cari Tuhan, dan memulai hari bersamanya. Jangan lewatkan ibadah doa pagi hari Selasa 22 September jam 05.00 di gedung gereja. Ibadah KKR tengah minggu, mari datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Hari Rabu 23 September jam 19.00 di gedung gereja. Mari bersama berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, mencari Tuhan. Ibadah doa puasa hari Kamis, 24 September jam 19.00 di gedung gereja. Anak-anak muda dan remaja, ibadah Amazing Youth dan Teens, hari Jumat, 25 September jam 19.00 di Gedung Gereja. Bertumbuh bersama, berdampak bersama. Kaum wanita dan dewasa muda, mari hadir menjadi bagian dari persekutuan yang saling menguatkan dan memberkati. Ibadah Amazing Women, hari Sabtu 26 September jam 09.30 di Gedung Gereja. Ibadah Raya Minggu, hari Minggu 27 September 2026. Ibadah Raya 1 jam 07.00, Ibadah Raya 2 jam 10.00, dan Ibadah Raya 3 jam 17.30. Anak-anak mohon diarahkan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Amazing Kids dengan jadwal sesuai seluruh jadwal ibadah raya. Jemaat dan simpatisan dimohon tidak meninggalkan sampah pada kursi atau pada ruangan gereja. Ibadah selesai, saatnya menikmati bazar. Beli dengan sukacita, nikmati dengan hati, dan jadikan setiap pembelian sebagai kesempatan menabur dan menjadi berkat. Terima kasih, sampai jumpa dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.
0: Bapak Ibu Jemaat, terima kasih banyak buat semua jemaat yang sudah hadir dan semua pendengar atau yang ikut online. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa dalam jadwal-jadwal ibadah yang ada sepanjang minggu ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari besok kaum pria ada Saudara Joel Koro, sarjana teologi, seorang cafik ya dari Gemit yang akan berkhotbah ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini anak muda, saya bimbing dia dan saya harap dia dipakai Tuhan luar biasa di sinodenya ya. Kita tidak harus di sini, orang lain pun sinode juga bagus ya. Semua orang melayani Tuhan. Baik, hanya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, lalu kita terima berkat Tuhan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, jangan takut hadapi apapun. Asal kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Selalu ada cara Tuhan menolong, menghibur, menguatkan. Memampukan kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Sekalipun di tengah

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

mendengarkan sejumlah lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, yang pastinya Beta juga akan selingi dengan informasi-informasi. Jadi pendengar, kalau Mbak omong soal olahraga NTT, katong pasti mau lihat lebih banyak atlet Loba Mora berdiri di podium dan tentunya bawa pulang medali. Nah, jadi persiapan untuk menuju PON tahun 2028 mendatang ternyata itu sudah mulai dipetakan dari sekarang. Nah, Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKOF Loba Mora NTT tetapkan 3 cabang olahraga sebagai super prioritas, yaitu kempo, kriket, dan juga atletik. Dari ketiga cabang ini dipilih karena sudah punya rekam prestasi sampai ke tingkat internasional. Selain 3 cabor super prioritas, SKOF Loba Mora juga saat ini membina ada 10 cabang olahraga, bahkan bola voli juga sedang ditelaah untuk masuk dalam program persiapan menuju PON tahun 2028. Nah, peringkat persiapan atlet sendiri hanya andalkan latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan biasa. SKOF Loba Mora sudah susun peta jalan atau roadmap pembinaan selama 3 tahun ya, dari tahun 2026 sampai tahun 2028, serta dibentuk tim ilmu olahraga untuk mendukung pembinaan atlet berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Atlet NTT sondehanya dituntut untuk kuat secara fisik, tapi juga harus dibina secara terukur dan juga berkelanjutan.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya pendengar Pro 1, pernah kosonde ketika lihat satu benda lama di rumah terus kotong tanya, ini barang dari siapa ya? Dari tahun berapa ya? Terus dia pun cerita ke mana kok ini barang bisa ada. Nah, jadi itu bisa dibilang bahwa benda-benda bersejarah ya begitu. Jadi apalagi hati-hati kalau simpan barang-barang mantan ya. Bisa saja istri Anda menanyakan, ini barang siapa? Ya, jadi pendengar kalau cerita dan asal-usul sonde dicatat dengan baik, lama-lama bisa hilang dan juga ingatan kotor juga bisa hilang soal cerita itu ya. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlison mendorong Museum Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris koleksi sejarah. Tujuannya supaya dukung asal-usul, perjalanan, dan konteks setiap benda ini bisa lebih mudah dicari dan dipelajari. Dorongan itu disampaikan setelah Fadlison, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengunjungi Museum Etnografi yang ada di Swiss. Museum itu sudah mendigitalisasi catatan inventaris sejarah koleksinya sejak dari tahun 1867 sampai 1993. Menurut Fadlison, pencatatan digital ini bukan hanya untuk simpan data-datanya, informasi itu juga

ya penting untuk diteliti, kemudian dirawat, dilindungi, dan dimanfaatkan benda-benda bersejarah termasuk koleksi dari Indonesia yang ada di museum luar negeri tersebut.

0: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. Indis ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Indis ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Anda di pagi jelang siang ini, di mana narkotika bukan cuma bisa kasih rusak ataupun diri sendiri, tapi ini bisa juga bawa seseorang berhadapan dengan hukum. Bahkan ketika seseorang sedang menjalankan tugas sebagai aparatur negara, persoalan hukum juga bisa berdampak pada status pekerjaannya. Kementerian Pekerjaan Umum ambil langkah administratif terhadap seorang P3K yang berinisial AS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kasus ini berkaitan dengan dugaan budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hangkodo menjelaskan bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan. Kementerian PU juga menyatakan akan melakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pendengar, polisi juga temukan sejumlah tanaman ganja dan peralatan yang diduga digunakan untuk membantu pertumbuhannya. Polisi masih mendalami keterangan tersangka, termasuk kemungkinan adanya aktivitas penjualan dan jaringan distribusi narkotika.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Peringkat Pro 1, kalau ada orang dari NTT yang sedang bertanding bawa nama Indonesia di luar negeri, pasti ketong bangga Nah, suasana dukungan seperti ini juga terasa di Jepang, tempat Asian Games 2026 sedang berlangsung. Jadi, peringkat masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya, bahkan menyiapkan berbagai penampilan budaya di sekitar Stadion Paloma Mizohu, kota Nagoya. Ada tarian, musik, dan berbagai pertunjukan yang melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya. Nah, selain menghibur, kegiatan ini juga jadi tempat berkumpul masyarakat Indonesia untuk berikan semangat secara langsung kepada para atlet merah putih. Kemudian, pendengar, Ketua PPI Nagoya, Bombi, berharap seluruh atlet Indonesia bisa bertanding secara maksimal. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun di Jepang, untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa

digelar di Sahid Timor. Paket mulai dari Rp75.000 per pax dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timor Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timor Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Pendengar Pro 1, kalau kotong dengar kata kunyit yang langsung muncul di kotong pung pikiran, mungkin ini bumbu dapur, nasi kuning, ayam bumbu kunyit, apalah ya. Pokoknya yang bau kuning-kuning begitu ya. Tapi ternyata rempah yang warnanya kuning terang ini juga punya kandungan yang baik untuk kesehatan usus. Ahli gizi Kristen Lawrence menjelaskan, kunyit mengandung kurkumin yang punya sifat membantu melawan peradangan. Kurkumin ini bisa bantu melindungi lapisan usus dan dukung keseimbangan bakteri baik di dalam pencernaan. Jadi kunyit ini bisa juga bantu pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus.

sekaligus juga bantu menghambat bakteri yang merugikan. Jadi keseimbangan di dalam usus tetap terjaga dan pencernaan bisa bekerja lebih baik lagi. Selain itu pendengar, kunyit bisa merangsang produksi empedu yang membantu tumbuh cerna lemak dan menyerap vitamin A, D, E, dan K. Ya, jadi ingat saja kalau kunyit pasti punya vitamin A, D, K ya. A, D, E, dan K. Ya, tapi Mas Saudara, ini bukan berarti bahwa kunyit ini bisa dikonsumsi secara berlebihan. Ya, yang pastinya jangan makan mantai juga. Cukup jadikan bagian dari pola makan yang beragam, tentunya juga sehat.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati.

Kan Pro 1 RRI Kupang dan tentunya bersama dengan Beta Fongki. Cuaca siang hari ini terlalu panas ya. Kalau cuaca panas begini pernah kosonde baru sadar ternyata dari tadi belum minum air. Ya, jadi memang ini perlu kotong hati-hati karena tubuh terus mengeluarkan cairan keringat gitu ya. Kalau cair

kan yang sonde diganti ya dengan cukup, katong bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Tandanya sederhana dan sering katong anggap itu sebagai hal yang biasa. Seperti apa? Mulut kering, aus, sakit kepala, cepat lelah, pusing sampai susah konsentrasi. Dan yang perlu diperhatikan ya, terutama untuk Anda orang tua, karena rasa aus pada lansia ini bisa agak berkurang ya. Jadi jangan sampai Anda tunda untuk minum ya. Air putih tetap bisa jadi pilihan utama untuk Anda dalam memenuhi cairan sehari-hari. Kopi dan teh boleh-boleh saja ya, tapi jangan sampai berlebihan juga ya. Jangan sampai kopi dan teh ini digantikan jadi air. Sementara minuman manis, kalaupun juga terlalu sering, berarti ya bisa saja kita menderita penyakit yang mengacu pada gula darah dan lain sebagainya. Jadi ada satu cara sederhana untuk bisa lihat kondisi cairan tubuh, yaitu dengan perhatikan warna urin. Kalau warnanya semakin pekat, bisa jadi katong tanda bahwa ini kurang minum ya. Jadi kalau mau keluar rumah dalam cuaca panas, boleh kita bawa air minum, minum secara teratur, konsumsi buah juga bisa, sayuran yang banyak mengandung air, apalagi semangka ada musim sekarang nih, orang jual di pinggir-pinggir jalan, bisa katong beli ame kok 20.000-30.000 begitu, biar katong bisa makan, biar katong ada dapat vitamin dan juga bisa dapat dia punya kandungan air.

Finally pendengar, akhirnya Beta harus pamit. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah dengarkan Pro 1 sejak jam 5 pagi tadi. Dan saatnya Kotong akan berpisah. Nanti ada rekan Erika temani Anda sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa, seperti biasa di pukul 11 sebentar kami akan hadirkan untuk Anda Idola Anak Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari Rumah Musik Siloam. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sonde nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongkok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Deng Dong.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat datang di program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan.

0: Kupang. Comeback di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari Minggu harus tetap gaspol. Jangan mager, jangan pusing, karena kita sekarang ada di Idola Anak.
1: Kalau di Idola Anak, jangan heran lagi, karena di sini tempatnya anak-anak berbakat, kreatif, dan pastinya Kus Nusa Tenggara Timur. Apalagi kalau sudah ditemani bersama kita berdua, Echa dan Nanda dari kelas public speaking. Kira-kira siaran hari ini kita bakal bawa hal menarik apa aja ya?
0: Kalau mau disuruh main tebak-tebakan, nanti lama lagi sih Kak Echa. Jadi langsung aja Kak Echa kasih tahu apa yang mau kita bahas hari ini.
1: Jadi hari ini pembahasannya tidak kalah menarik dari biasanya, karena hari ini kita bakal membahas tentang setetes darah, sejuta harapan.
0: Memangnya maksud dari tema itu apa sih? Kok ada kalimat setetes darah dan sejuta harapan?
1: Iya Nanda, jadi maksudnya itu buat memperingati Hari Palang Merah Indonesia loh. Hari Palang Merah Indonesia selalu diperingati setiap hari, setiap tanggal 17 September loh.
0: Oh, jadi begitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih bingung tentang Hari Palang Merah Indonesia. Makanya, kita hari ini kedatangan narasumber kita untuk berbagi cerita, dan hari ini kita akan menggali informasi sedalam mungkin bersama dua narasumber kita hari ini. Langsung aja, boleh dong memperkenalkan dirinya kedua narasumber kita?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Arfad Krismantinul Dake, bisa dipanggil Arfad.
0: Sekolah di mana nih Kak Arfad?
2: Saya sekolah di Reformasi Plus.
0: Wow, kalau tante sendiri?
3: Oke, perkenalkan, saya Novan Trinope, saya mama dari Arfad.
0: Hai tante, hai Kak Arfad.
1: Hai Arfad. Tetap stay tune untuk seru-seruan bareng kurang lebih 1 jam. Dan kita bakal dengerin lagu-lagu paling hits, tebak-tebakan gokil, sampai obrolan asik yang bakal bikin hari Minggu kamu makin ceria dan wow.
0: Jadi don't go anywhere dan siapkan diri kalian untuk mendapatkan informasi penting dari kita. Dan kita sekarang juga bakalan dengerin storytelling terbaik dari Kak Echa. Dan akan lanjut dengan melodi indah yang menghibur diri kalian semua. Thank you.

0: Ando takut jarum dan memberanikan diri untuk melakukan donor darah untuk pertama kalinya di PMI NTT. Ia terinspirasi oleh seorang bapak yang sudah 43 kali mendonorkan darah setelah istrinya dulu diselamatkan oleh donor darah. Saat mendonor, Ando teringat bahwa ibunya yang pernah membutuhkan darah. Setelah selesai, ia mendapat informasi bahwa seorang ibu hamil di RSUD WZ Johannes membutuhkan darah golongan O. Karena golongan darahnya O, Ando menawarkan darahnya yang baru ia donorkan. Darahnya tersebut akhirnya membantu menyelamatkan ibu itu. Dan beberapa menit kemudian, bayinya lahir. Ando tidak pernah mengenal ibu tersebut, tapi ia menyadari bahwa setetes darah dapat menghubungkan kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain yang memberikan harapan. Kembali lagi bersama kita di radio kesayangan kalian semua di RRI Pro 1 Kupang bersama kami, Echa dan Nanda.
1: Jangan lupa juga dengan dua narasumber kita, Mama Arfat dan juga Kakak Arfat. Langsung aja deh kita menggali semua informasi hari ini. Tapi sebelum itu, coba deh Kak Echa ceritain asal-usul atau sejarah dari Palang Merah Indonesia.
2: Nah, jadi pada tahun 1665, transfusi darah pertama kali berhasil dilakukan pada hewan. Dan pada tahun ke-1818, transfusi darah pertama dari manusia ke manusia berhasil dilakukan di Inggris. Dan pada 1901, Karl Steiner menemukan golongan darah A, B, dan O, membuat donor darah menjadi aman bagi medis. Dan di 1930-an, banyak bank
0: darah pertama di dunia mulai didirikan untuk menyimpan stok darah. Dan pada 1945, Palang Merah Indonesia atau yang kita sebut PMI resmi berdiri untuk mengelola donor darah nasional.
1: Nah, itu tadi adalah sejarah dari PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, sekarang langsung saja kita berbicara dan menggali informasi bersama-sama dengan kedua narasumber kita. Hai, narasumber kita.
3: Hai.
1: Apa kabarnya nih?
3: Baik.
1: Apakah sudah siap untuk menggali informasi bersama-sama dengan Echa dan Nanda?
3: Siap.
2: Oke, jadi pertanyaan pertama. Di rumah musik Suam, Kak Arfat mengikuti les apa saja sih?
3: Saya mengikuti les keyboard.
1: Keyboard saja ya?
3: Iya.
1: Yeah. Tapi sebelum itu tunggu dulu deh. Coba deh Kak Arfat perkenalan diri lagi sama Mama. Mungkin ada teman-teman yang baru join nih dan baru gabung di YouTube channel RRI Pro 1 Kupang. Boleh dong perkenalan ulang?
3: Okay. Perkenalkan, nama saya Arfat Krismadenoldake, bisa dipanggil Arfat.
2: Kak Arfat kelas berapa ya, Kak?
3: Saya kelas 3 SMP.
1: Oh, 3 SMP ya. Sekolah di, tadi di mana?
3: Di Reformasi Blues.
1: Ya, kalau Mama sendiri?
4: Oke, perkenalkan saya Novan Trinope atau Mama Arfat. Saya biasa mendampingi Arfat untuk ke tempat les di rumah.
1: Oke. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita mau tanya-tanya sedikit dulu tentang keseharian Mama dalam mendukung Kakak Arfat dalam melakukan kegiatan di RMS gitu.
4: Oke, baik. Sejujurnya itu merupakan mimpi saya untuk membekali anak-anak supaya bisa mengembangkan talenta mereka, dan puji Tuhannya bisa bertemu dengan tempat les yang luar biasa, yang mumpuni, yaitu Rumah Musik Siloam. Dan saya sebagai orang tua sangat mendukung anak-anak saya. Jadi ada dua anak saya yang les di Rumah Musik Siloam, dan tempatnya itu sangat luar biasa.
1: Ya, luar biasa.
2: Pertanyaan untuk Mama Arfat, bagaimana Mama Arfat mendukung Kakak Arfat dalam melakukan semua kegiatan dan hobi Kakak Arfat sih?
4: Sejauh ini saya sangat mendukung, intinya positif. Jadi contoh sederhananya, kalau misalkan ke tempat les, tentunya Saya selalu menyediakan waktu untuk selalu hadir dan mendukung Arfad di tempat les, baik di tempat lesnya maupun di sekolah juga ada kelas khusus untuk musik, jadi selalu melibatkan Arfad untuk hal-hal positif itu.
1: Yang penting utama adalah anak ya.
4: Yes, betul sekali.
1: Untuk kakak Arfad sendiri di rumah musik Sulam cuma mengikuti satu les, yaitu les keyboard. Selain hobi bermain keyboard, selain itu ada apa lagi sih?
3: Hobi saya berolahraga.
1: Berolahraga apa tuh?
3: Sepak bola.
1: Apakah hobi ini, yang mana yang paling suka deh? Hobi sepak bola atau bermain keyboard?
3: Ya, dua-dua.
1: Dua-dua, setara, ya, oke, setara. 50-50. Sekarang kita langsung masuk ke topik utama kita, yaitu kita akan membahas tentang PMI. Yang pertama untuk Mama sendiri, apakah Mama itu sudah pernah donor darah?
4: Sejujurnya saya pernah di masih usia 17 tahun.
1: Oh, itu pertama kali ya?
4: Iya.
1: Dan bagaimana sih perasaannya pertama kali donor darah?
4: Sejujurnya saya takut sama jarum dan lihat darah juga. Tetapi kemudian waktu pertama kali mendonor itu juga kesulitan karena vena terlalu kecil, iya. Jadi agak sulit. Iya. Tapi sejauh ini sangat menikmati.
2: Oke, menurut Mama, seberapa penting donor darah bagi Mama sih?
4: Itu sangat penting karena selain menolong orang lain, itu juga menyehatkan bagi kita pendonor.
2: Ya. Jadi Mama udah donor darah berapa kali ini?
4: Wah, tidak bisa terhitung ya.
1: Tidak bisa terhitung.
2: Sudah banyak berarti ya.
4: Iya.
1: Nah, untuk kakak Arfad sendiri, kalau sudah besar nanti, mau tidak untuk memberanikan dirinya untuk donor darah juga untuk membantu sesama?
3: Yang jelas saya mau, karena ketika saya mendonorkan darah saya itu sudah bisa menyelamatkan orang lain.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya, tahu tidak tentang donor darah dan apa yang Kak Arfad tahu tentang donor darah?
3: Donor darah itu adalah memberikan kantong pun darah secara sukarela kepada orang yang membutuhkan dengan cara lewat PMI.
1: Okay. Tapi sebelum itu Kak Arfad sudah tahu belum tentang PMI?
3: PMI sebelum adalah ini Pangkal Merah Indonesia.
1: Wow, sudah tahu ya, berarti sudah tahu banyak. Tapi Kak Arfad tahu tidak PMI itu waktu kita donor darah itu batas usianya berapa sih? Atau minimal usia untuk donor darah itu berapa?
3: Minimal usia kita harus 17 tahun.
1: Iya, betul.
0: Oke, menurut Kak Arfad, manfaat donor darah tahu tidak kalau menurut Kak Arfad sendiri?
3: Manfaat donor darah itu adalah ketika kita mendonorkan darah kita sudah menyelamatkan nyawa orang lain dan itu juga membuat pendonor ini lebih sehat.
1: Nah, ini sekarang kita kepo nih, golongan darah Mama sama Kak Arfad tuh apa sih kira-kira?
3: Kalau golongan darah saya itu O, golongan darah O.
1: Kalau Mama sendiri?
4: Saya B.
1: O dan B, berarti ya. Kalau Kak Arfad sama kayak saya.
4: Oh iya.
1: Kalau Kak Eca?
0: Belum tes sih.
1: Belum tes, nanti kapan-kapan tes ya.
0: Iya. Perbedaan donor darah nasional dan internasional itu apa aja? Kalau menurut?
3: Tujuannya sama, untuk membantu sesama. Tapi yang membedakannya itu adalah hari peringatannya. Kalau internasional itu 14 Juni. Sedunia.
1: Ya, betul.
3: Kalau Indonesia tidak mempunyai hari khusus tersebut, melainkan mereka mengikuti perayaan sedunia itu dan melibatkan kiprah kemanusiaan PMI yang hari lahirnya itu 17 September.
1: Ya, sebelum itu kita di sini juga sudah pernah membahas tentang donor darah tapi yang internasional, dan sekarang kita juga dapat kesempatan untuk membahas donor darah tapi yang nasional.
0: Menurut Kak Arfad, apakah donor darah membantu sesama dan kenapa?
3: Ya, itu sangat membantu. Karena satu kantong darah sudah bisa menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Ya, benar sekali. Nah, itu tadi kita sudah membahas sedikit-sedikit tentang PMI bersama Kak Arfad dan juga Mama Arfad. Dan sekarang kita mau dengar satu lagu lagi dan setelah itu kita akan masuk ke segmen berikutnya ya. Sebagai contoh, Indonesia pernah

0: bersama kita masih di sini dan sekarang kita sudah berada di segmen yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya.
1: Apalagi kalau bukan di segmen kuis interaktif. Tapi sebelum itu kita mau lanjut bertanya-tanya kepada dua narasumber kita. Tapi kita mau kasih tahu dulu nomor untuk teman-teman join, kirimkan salam-salam dan juga nanti pertanyaan ya. Jawaban yang teman-teman nanti sudah siapkan. Jadi nomornya yaitu 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Langsung aja Kak Echa tanya-tanya lagi kepada dua narasumber kita hari ini.
0: Oke, jadi menurut Mama, apa kalau mau donor darah itu rasanya?
2: Tanya kayak gimana sih?
3: Syarat utama untuk menjadi pendonor itu yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan bahwa usianya harus 17 tahun ke atas.
1: Iya benar sekali.
3: Kemudian berat badannya harus 45 kg. Kemudian dia harus tidur cukup minimal 4-5 jam sebelum mendonor. Dan kemudian yang paling utama itu jarak donor itu harus 2 bulan dari donor terakhir.
1: Iya betul. Terus kalau misalkan apa sih yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah kita donor darah?
3: Biasanya sebelum dan sesudah donor itu tidak boleh asal makan juga. Kemudian ya, disarankan untuk kita harus banyak minum air. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau untuk para pria ya jangan minum alkohol, jangan merokok dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi menurut Mama, apa yang terjadi jika persediaan darah di rumah sakit
3: menipis? Yang pastinya itu pasti akan menyulitkan untuk tenaga-tenaga medis di sana, yeah. Apalagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya penting sekali bagi kita untuk mendonorkan darah kita ke PMI, selain untuk menolong nyawa orang lain, juga menyehatkan bagi pendonor.
0: Kalau menurut Mama sendiri, golongan darah apa sih yang paling dibutuhkan di rumah sakit itu sendiri?
3: Saya rasa hampir semua ya. Itu sangat dibutuhkan ya.
1: Iya, semua sih butuh ya.
3: Semua butuh, tidak mungkin hanya golongan darah tertentu saja, tetapi golongan darah apa saja itu sangat dibutuhkan.
1: Ya, karena kan kita tidak tahu siapa ya, golongan mana yang dibutuhkan.
3: Benar.
1: Jadi semua harus di stok.
3: Betul sekali.
1: Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Mama boleh Mama dan Kakak Arfad boleh bantu kita dalam membaca pertanyaan.
3: Silakan. Pertanyaan
4: ini. Kapan kita memperingati Hari PMI?
1: Boleh diulang sekali lagi Kak Arfad?
4: Oke. Kapan kita memperingati Hari PMI?
1: Untuk Mama boleh baca yang kedua.
3: Pertanyaan yang kedua, apa kepanjangan dari singkatan PMI? Saya ulang pertanyaannya, apa kepanjangan dari singkatan PMI? Thank you.
1: Nah, itu ya pertanyaannya. Bisa langsung kirim di nomor 0811-3820-9440. Sambil menunggu, kita mau kirim salam-salam untuk teman-teman, keluarga, saudara semua yang ada di rumah, di jalan, ataupun teman-teman di sekolah kita ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin Mama mau kirim salam untuk siapa?
3: Oke, untuk semua keluarga besar Rumah Musik Siloam di mana saja, buat mama-mama hebat, orang tua hebat, dan juga untuk ketua yayasan RMS, terima kasih karena sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kita orang tua dan juga anak-anak. Buat semua keluarga besar yang ada di mana saja, keluarga besar Sekolah-Sekolah Reformasi Plus, Tuhan memberkati kita semua.
1: Wah, keren sekali ya. Kalau dari Kakak Arfad sendiri, mau kirim salam ke siapa?
4: Untuk Rumah Musik Siloam, terima kasih karena sudah melatih saya dengan sangat baik. Terima kasih untuk keluarga-keluarga saya yang jauh, dan untuk Yayasan Reformasi Plus.
1: Oke. Kalau dari Kakak Eca mau kirim ke siapa?
2: Kalau dari saya ingin mengirim untuk mama papa yang ada di rumah supaya bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan siaran ini begitu.
1: Kalau dari Nanda sendiri mau kirim kasih papa sama mama yang ada di rumah yang sekarang sedang menonton siaran Nanda. Nah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semua, kita mau dengarkan puisi lagi dari Kakak Eca.
2: Oke. Di ujung jarum yang dingin itu, bukan sekedar darah mengalir, tapi doa yang kau titipkan untuk hidup yang belum kau kenal. Kau tak tahu namanya, kau tak lihat wajahnya, hanya nomor kantong merah yang kelak menjadi nafasnya. 350 ml darimu adalah detak baru baginya. Seorang ibu ingin pulang dan seorang anak ingin bangkit. Kau duduk 15 menit saja, tapi memberi waktu bertahun-tahun untuk orang lain. Jangan tanya,

0: Yang pertama itu jawabannya pada tanggal 17 September. Wah, bener
1: banget sih Kak Eca. Itu untuk pertanyaan kapan kita memperingati Hari PMI. Lanjut Kak Eca.
0: Nah, jawaban yang kedua, Palang Merah Indonesia.
1: Apa kepanjangan dari singkat PMI? Betul sekali ya, Palang Merah Indonesia. Lanjut Kak Eca.
0: Mungkin Kak Arfad mau baca?
2: Salam-salam, selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak dari Kak Allen.
1: Hai Kak Allen.
0: Halo.
1: Terima kasih ya sudah memberikan salam.
2: Terus yang kedua, selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak. Ini dari Kak Allen lagi.
1: Hai Kak Allen lagi. Kak Allen setia ya menunggu kita.
2: Selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak. Dari Kak Allen lagi guys.
1: Kak Allen, double ya.
0: Wah, Kak Allen sepertinya bersemangat ya, memberi
1: semangat ya teman-teman. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada HUT PMI dirayakan setiap tanggal 17 September, betul nggak? Betul.
0: Betul sekali.
1: Nama saya Matthew Orle, saya sekolah di SMP Giovanni kelas 1. Wow. Hai Kak Matthew. Betul ya jawabannya yang untuk nomor 1. Nah langsung saja kita dengarkan dua lagu menarik.

Adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Nah, kita sudah sharing banyak nih hari ini. Semoga informasi yang kita bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
1: Tidak terasa waktu ngobrol dan sharing kita sudah mau selesai. Maka dari itu kita mau minta maaf untuk teman-teman semuanya jika kita ada salah kata. Dan terima kasih juga untuk Mama dan Kakak Arfad yang sudah menjadi narasumber hari ini dan membagikan banyak informasi untuk kita semua. Dan semoga informasi yang Mama dan Kakak Arfad hari ini bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Minta maaf juga Mama dan Kakak Arfad jika kita ada salah kata pengucapan ya.
0: Ya, jadi saya memberikan kesempatan untuk Mama dan Kak Arfad supaya menyampaikan satu
1: salam-salam untuk teman-teman di Radio RRI Prasatu Kupang.
2: Oke, selamat siang untuk seluruh pendukung RRI Prasatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengar dan menonton kami di sini. Tuhan memberkati.
1: Wah, terima kasih ya Mama, terberkati banget nih kita. Kalau dari Kakak Arfad sendiri, salam-salam untuk teman-teman di Radio Kupang bagaimana?
3: Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua.
1: Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di siaran-siaran berikutnya ya. Semoga bisa jadi narasumber berikutnya lagi. Dan sampai jumpa di siaran Idola Anak selanjutnya. Inspirasi cuma di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Dadah.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Wick to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengadakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the mass we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru.
3: Menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Matau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki.

0: berusaha untuk cetak gol lagi.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RR.

0: presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IJ Pulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we want both objectives. We are happy with
3: the dan juga meraih clean sheet. Saya senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang dilakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1
1: di tengah. Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Terima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Pemain yang tentunya sangat bersyukur taala atas hasil malam hari, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan kita harus setiap home yang mudah-mudahan fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, baik Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, Budi melaporkan, RI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Bung Tomo kemarin. Faris yang laporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya bagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai satu pada laga pekan ketiga Super League 2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menang.

0: Didik Firmansyah yang saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
1: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sempat memiliki ya dari Yufi and Denuno mengawali sajian Kupang siang kita ya di sesi yang kedua ini ya. Ya masih kabarnya kabar baik walaupun kita sudah ya saat ini berada di tanggal 20 September 2026. Masih bersama saya Erika dan juga rekan WLM ya. Mengingatkan kembali untuk tidak mengabaikan makan siang dan istirahat ya, waktunya kita untuk menikmati. Hari ini hari Minggu 20 September 2026, selamat berhari Minggu ya, selamat berhari Minggu untuk semuanya. Dan nanti di pukul 13 ya, di pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT ya, di pukul 13, setelah itu nanti di pukul 13.30 nanti ada dialog khusus Pro 1 Kupang ya, yaitu bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Ini nanti topiknya di dialog khusus Pro 1 siang ini pukul 13.30 nanti.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 20 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT perkuat dukungan pasca gempa Flores. Puncak kemarau dan El Nino, sejumlah wilayah NTT masuk kategori awas kekeringan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Yohanes Asadoma, dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dana bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri. Telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
2: Komite juga dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales Sodo, membacakan tanggapan pemerintah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales Sodo, dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT akan melakukan upaya jemput bola atau door-to-door dalam melakukan pemungutan langsung kepada masyarakat, serta melakukan penelusuran dan pendataan kembali objek pajak kendaraan guna mengetahui wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Pemerintah juga terus melakukan pengembangan realisasi pelayanan pajak dan retribusi melalui aplikasi Pro NTT. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama pemerintah kabupaten kota dengan sama-sama melakukan penjangkauan objek pajak kendaraan termasuk melakukan operasi tilang gabungan.
3: Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja OPD yang dibarengi dengan evaluasi secara berkala dan pemberian reward and punishment. Pemerintah terus mendorong manajemen baru BUMD agar melakukan langkah-langkah inovatif guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance untuk meningkatkan kinerja BUMD, termasuk meningkatkan pendapatan BUMD agar berkontribusi secara optimal terhadap PAD.
1: Sekda NTT juga menyampaikan bahwa pemerintah Nusa Tenggara Timur berkomitmen menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak alat berat. Sementara untuk pemanfaatan aset-aset yang ada, pemerintah telah melakukan digitalisasi terhadap barang milik daerah dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah maupun memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Stasiun Klimatologi kelas 1 BMKG Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat mewaspadai kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah seiring puncak musim kemarau pada Agustus hingga September dan pengaruh fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan dalam 3 bulan ke depan berada pada kisaran 0 hingga 50 mm. Hasil monitoring hari tanpa hujan juga menunjukkan sebagian wilayah NTT telah mengalami periode tanpa hujan lebih dari 60 hari dan masuk kategori sangat ekstrim. Prakirawan iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyebut sejumlah wilayah di Kota Kupang telah masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis. Kecamatan Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Oibobo berada dalam kategori awas, sementara Kecamatan Kelapa Lima berada pada kategori siaga. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan dan tindak lanjut bersama untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas. Kondisi puncak musim kemarau yang diperkuat El Nino berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, kelembapan udara rendah, suhu udara meningkat, serta kecepatan angin yang lebih tinggi. Kombinasi kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kebakaran, termasuk mempercepat penyebaran api. BMKG bersama sejumlah lembaga juga terus memantau perkembangan El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dan guru sebagai garda terdepan dalam menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wagub NTT saat menghadiri acara penutupan pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 bagi para kepala sekolah dan guru se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Kristal Kupang, Sabtu 19 September 2026. Pelatihan tersebut diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Leguin Veteran Republik Indonesia, DPP LVRI, sebagai bagian dari upaya memperkuat pewarisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus melalui lingkungan sekolah. Pelatihan calon sosialisator JSN 45 merupakan program DPP LVRI untuk membekali para pendidik dengan pemahaman mengenai jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 serta kemampuan untuk mewariskannya kepada generasi muda. Pelatihan tidak hanya membahas sejarah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga nilai patriotisme, cinta tanah air, persatuan, rela berkorban, tanggung jawab, disiplin kerja keras, pantang menyerah, serta semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan sesama. Materi pelatihan juga diarahkan pada nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah. Peserta dibekali pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, dan nilai kebangsaan, keteladanan para pejuang, serta metode sosialisasi JSN 45 kepada generasi muda. Melalui proses pembelajaran diskusi dan praktek penyampaian materi, peserta diharapkan tidak hanya memahami JSN 45 secara konseptual, tetapi mampu menyampaikannya dengan cara yang sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Kepala sekolah dan guru dipilih sebagai peserta karena sekolah merupakan salah satu ruang strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Kepala sekolah memiliki peran kepemimpinan dalam membangun budaya dan keteladanan di lingkungan sekolah, sementara guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pendidikan sehari-hari. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan menjadi sosialisator JSN 45 di sekolah masing-masing, sehingga nilai-nilai perjuangan tidak berhenti sebagai pengetahuan sejarah, tetapi dapat diterapkan melalui sikap, disiplin, tanggung jawab, semangat belajar, persatuan, dan kepedulian terhadap bangsa dan sesama. Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPP LVRI yang telah menjadi penyelenggara pelaksanaan pelatihan. Ia berharap seluruh materi yang diperoleh peserta selama mengikuti pelatihan dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah maupun guru. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Nusa Tenggara Timur perkuat dukungan pasca gempa Flores. Puncak kemarau dan El Nino sejumlah wilayah NTT masuk kategori awas kekeringan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kemenangan hati dari Yofi Widianto featuring Dirly dan juga Gia Idol. Selamat siang, apa kabar? Sekarang pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di Kupang siang ini. Dan pendengar, saya informasikan ya, sesaat lagi kita akan ada di sajian dialog khusus Pro 1 RRI Kupang ya, bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Sesaat lagi sih gitu ya. Jadi Anda boleh juga nanti berpartisipasi ya di line teleponnya Pro 1 dan juga di YouTube-nya Pro 1 ya. Siap nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi topiknya yaitu menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya tunggu nanti partisipasi Anda dari ya sampai nanti di jam 14.25 ya. Terus nanti ada request dan juga sharing informasi seperti biasa ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan ada di sajian dialog khusus program 1 RRI Kupang ya. Yaitu bicara mengenai atau topiknya bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya perkenalkan narasumber kita siang ini, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia dan juga sekaligus gitu ya pengisi program Kilo Pancasila gitu. Kilo Pancasila ini setiap saat kita putar ya di program 1 ya. Jadi bisa saya langsung melihat begitu, saya langsung bertemu gitu ya. Kalau selama ini kan cuma diputar aja itu Kilo Pancasilanya, tapi sekarang sudah ketemu langsung gitu ya, luar biasa. Bapak Setio Hajar Dewantoro, selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Bu.
3: Yang pasti kabar baik Pak, udah nyampe di Kupang ya Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Oke. Terus Bapak Dr. Rudi Rohi SH MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Undana Kupang. Selamat siang Bapak Rudi.
5: Ya, selamat siang.
3: Ya. Kabar baik ya Bapak ya?
5: Kabar baik.
3: Oke, pendengar, nanti juga kita buka line teleponnya untuk Anda ya yang ingin berpartisipasi kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Tema yang sangat penting, menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Zaman berubah, teknologi berubah, tapi Pancasila harus tetap jadi jangkar kita. Iya gak sih Pak? Oke, saya langsung ke Bapak Setio. Pak Setio, kita hidup di tengah perubahan yang sangat cepat ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini, apa sih tantangan terbesar dalam menghidupkan nilai Pancasila di zaman sekarang ini Pak?
4: Kalau sejauh yang saya bisa amati, yeah, saya renungkan, tantangan terbesarnya adalah karena kita kekurangan teladan, Bu.
3: Kekurangan teladan.
4: Kekurangan teladan, orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mm-hmm, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Itu sih tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya. Kita penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, masih banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Ya. Jadi apa yang sebenarnya berubah Pak? Nilai Pancasilanya kah? Atau cara kita memahami dan menjalankannya?
4: Nilai Pancasilanya tidak pernah berubah. Posisi Pancasila sebagai dasar negara tidak pernah berubah. Sebagai filosofi bangsa juga tetap. Yang berubah adalah bagaimana Pancasila didirikan dan bagaimana orang-orang menghayati itu.
3: Kalau Bapak lihat sekarang ini seperti apa Pak? Untuk yang anak-anak muda sekarang ini Pak?
4: Ya, kita harus mengakui semenjak zaman reformasi kan memang tidak terlalu serius soal Pancasila ini betul-betul digaungkan, didirikan kepada generasi muda gitu ya.

0: kerawanan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa hidup sangat bersahaja padahal dia pejabat yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini langka zaman sekarang, Bu. Bagaimana seorang Pak Dirman membiayai perjuangannya dengan harta pribadinya, gitu ya. Ini hal-hal yang sangat pancasilais yang sekarang ini kayak aneh, ya. Maksudnya susah untuk menemukannya. Pasti ada, tapi tidak gampang, ya. Gitu, Bu.
1: Mudah tapi tidak gampang ya, Pak, ya.
0: Ya, mestinya ada tapi kita tidak gampang menemukannya.
1: Tidak gampang mestinya menemukannya. Ada, tapi pastinya ada ya.
0: Kita belum menemukan dengan
1: belum menemukannya.
0: Gitu. Terutama di kalangan pejabat ya.
1: Di manakah itu berada?
0: Iya, itu dia. Mungkin Pak Rudi nanti bisa menemukannya.
1: Mungkin Pak Rudi yang bisa menemukannya. Pak Rudi, dari perspektif akademisi dan perguruan tinggi, Pak, bagaimana Bapak melihat posisi Pancasila di tengah generasi muda yang kehidupannya itu semakin dekat dengan teknologi dan juga budaya global nih, Pak?
2: Iya, saya mau mulai dari pertanyaan bahwa apakah definisi Pancasila yang kita yakini hari ini itu sudah sejalan dengan definisi Pancasila yang dibayangkan oleh para founding fathers kita? Itu pertanyaan paling mendasar. Karena dalam praktek bernegara, kalau kita lihat sejarah, Pancasila pernah diletakkan sebagai alat pemukul. Pancasila bahkan diletakkan juga sebagai alat hegemoni, kan begitu. Nah, mestinya kalau kita membaca literatur-literatur historis dan founding fathers kita, Pancasila itu kan sebenarnya menjadi arena atau ruang dari bangsa-bangsa yang ada di atas tanah dan air yang menjadi republik ini untuk saling berkontribusi, bergotong royong, mencapai kesejahteraan bersama. Kan itu mestinya. Tapi yang terjadi kan Pancasila menjadi alat pemukul, agak alat hegemoni untuk sekelompok orang. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Dan hari ini celakanya, Pancasila tidak dijelaskan secara metodologi dalam konteks pengetahuan sebagai cara pikir, cara bertindak, dan cara hidup dari yang namanya republik ini. Sehingga Pancasila hari ini kan punya banyak terjemahan dari banyak versi. Yang datang dari tokoh agama akan menerjemahkan Pancasila dari perspektif mereka. Yang datang dari kaum kiri akan menerjemahkan Pancasila dari perspektif mereka. Yang dari kaum kanan dan lainnya juga sama, menerjemahkan dari perspektif mereka. Tapi kita tidak pernah bertanya dan mengembalikan esensi dasar Pancasila sebagaimana founding fathers kita meletakkannya. Bahwa dia menjadi cara pikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa-bangsa yang ada di atas tanah dan air yang namanya Nusantara, yang kemudian menjadi Republik Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira di tahun 60 Pancasila pernah dibawa oleh Bung Karno untuk mendamaikan Blok Barat dan Blok Timur. Dan itu menjelaskan bahwa Pancasila sangat fleksibel. Pancasila sangat mengakomodir nilai-nilai itu sepanjang dia tidak saling meniadakan. Dan saya kira hari ini untuk mengadaptasikannya bukan sesuatu yang sulit karena Pancasila punya nilai adaptif tersendiri.
1: Iya.
2: Saya kira itu.
1: Iya. Apakah generasi muda sekarang, Pak, semakin jauhkah dari Pancasila?
2: Saya kira begini. Saya kira tidak juga kita bisa mengatakan bahwa generasi muda hari ini jauh dari Pancasila. Karena generasi muda hari ini kan kalau kita lihat ya, cara hidup mereka tuh yang mau yang sederhana, simple, sejahtera dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu kan cara Pancasila sebenarnya. Hanya saja menerjemahkan Pancasila di ruang apa itu yang perlu di apa ya, diperjelas gitu kan. Apakah dia di ruang filsafat yang sangat jelimet itu, atau dia di ruang praksis yang membutuhkan apa namanya kesederhanaan, atau dia di ruang akademik yang membutuhkan analisa-analisa mendalam dan lain sebagainya. Ini kan yang tidak dijembatani oleh kita selama ini. Jadi saya kira mungkin itu harus menjadi perhatian juga.
1: Iya, mudah ya, Pak. Oke. Ya, pendengar, kita masih di dialog Kupang Siang ya. Ini dialog khusus Pro 1 RRI Kupang ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 yang mau kasih pandangan juga atau yang mau kasih pertanyaan juga boleh, kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya kembali ke Pak Setio. Pak Setio, seringkali kita merasa sudah Pancasilais gitu loh, hanya karena hafal 5 Pancasila begitu. Padahal hafal tentu berbeda ya dengan mengamalkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya contoh sederhana

0: karena orang yang benar-benar menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Saya juga hafal Pancasila, Pak.
1: Iya. Kita generasi tua umumnya hafal.
0: Umumnya hafal ya, Pak ya?
1: Iya. Jadi kan Pancasila ini bicara tentang 5 nilai yang sangat fundamental ya, yang mestinya itu membangun karakter kita. Karakter bicara tentang cara berpikir, cara berkata, cara bertindak, cara hidup. Dan 5 nilai itu kan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu saja, mulai dari sila pertama saja, kan ini juga memang bisa multitafsir ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Rudi, masing-masing pihak bisa punya penafsiran berbeda, tapi oke lah. Nah, saya pribadi kan menghayati sila pertama ini sebagai fondasi bagi yang lainnya. Bagaimana hidup berketuhanan yang sesungguhnya. Menyadari keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada. Mengerti bahwa semua manusia ini dengan segala keragaman etnisnya, keragaman rasnya, itu bersumber dari Tuhan yang sama. Berpijak di tanah air yang sama, menghirup udara yang sama. Mestinya ketika kita berketuhanan, maka kita punya rasa kemanusiaan yang universal. Yang membangun sikap yang adil dan beradab kepada siapapun tanpa diskriminasi. Ya. Nah, tentu saja ketika kemudian ada orang menyalahgunakan kekuasaan, mendiskriminasi pihak lain atas dasar dia lebih mayoritas dan seterusnya, atau atas dasar dia punya kekuasaan, ini sudah tidak Pancasilais. Yeah. Dan kita harus jujur mengakui bahwa hal-hal seperti ini sering kita jumpai, termasuk pada mereka yang hafal Pancasila. Nah, kalau kita mau contoh yang sederhana ya, mulai dari perkara meludah sembarangan, sampai membuang sampah sembarangan, kan ini sering kita jumpai. Ini jelas tidak Pancasilais. Karena yang Pancasilais itu mestinya menghargai ibu bumi, menghargai alam. Kalau mau menebang hutan harus hati-hati, tidak sembrono. Kita harus punya kepekaan mana pohon yang bisa tebang, mana yang tidak. Sebetulnya nilai-nilai ini dalam masyarakat lokal kita ini ada. Tapi modernisasi itu cenderung menggerus hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan semakin kesini semakin banyak sikap-sikap yang sembrono. Ya, terhadap alam, terhadap sama manusia. Sehingga pada titik itu kita mengatakan ya memang kita krisis soal nilai-nilai Pancasila. Begitu, Bu.
0: Iya. Tapi, aduh, itu kalimatnya itu. Jangan kalau kata orang Kupang, Pak, tersinggung beta, begitu ya, Pak ya, Pak Rudi, dengan kalimat yang disampaikan. Oke, ya, saya ke Pak Rudi lagi. Pak Rudi, kalau kita bicara tentang gotong royong, terus toleransi, keadilan sosial dan musyawarah, tetapi di kehidupan kita sehari-hari juga melihat konflik karena perbedaan. Karena perundungan, ujaran kebencian, sampai polarisasi di media sosial. Nah, Pak Rudi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan nilai-nilai tersebut, Pak?
2: Ya, ini yang agak sulit saya jelaskan. Karena gini, saya ingin mulai dari sini. Bahwa bicara Pancasila dalam konteks beberapa nilai yang ditanyakan tadi, kita mau letakkan di layer apa, di level apa. Kita punya lapisan masyarakat berlayer-layer, berlapis-lapis dengan tingkat literasi yang berbeda. Di tingkat paling bawah kita bicara tentang membuang sampah sembarangan, harus pada tempatnya. Iya, Pancasila. Tapi di level yang lebih tinggi dan seterusnya, nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya, itu ada di dia tidak bisa dicampur. Bahkan di level yang akademik yang sifatnya tinggi, kita bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan logika yang palsu, kira-kira gitu. Nah, karena itu kita harus menjembatani level-level ini. Taruhlah misalnya tadi bicara toleransi. Toleransi itu saya bayangkan kalau di level praksis itu bukan sekedar kemudian kita menghargai dengan kata harus, idealnya kita ini itu normatif gitu. Tapi saya kira harus ada yang sifatnya itu empirik ya, lebih rasional,
0: lebih rasional
2: bahwa ketika kita saling menghargai itu manfaat langsungnya apa? Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, kita berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik. Kalau kita hanya meletakkan Pancasila di level dogmatis, harus begini, harus begitu, harus begini. Ya generasi setar ini tidak berpikir ke sana. Mereka bukan orang-orang tua yang lagi memikirkan akhirat. Mereka orang-orang tua, mereka orang-orang muda yang memikirkan hari ini, besok saya makan apa, saya nongkrong di mana. Karena itu untuk generasi hari ini, kalau bicara toleransi, bicara gotong royong, bicara apalagi segala macam tentang Pancasila, bicara yang manfaatnya empirik juga. Bahwa ketika kita berbagi ruang, kita gotong royong, maka ada ruang kosong yang tidak bisa kita isi, akan diisi oleh saudara kita yang lain. Ada tempat kosong yang tidak bisa saudara kita lain isi, kita akan bisa mengisinya. Itu kan gitu. Nah, di level yang lain saya kira, kita harus pahami bahwa tiap generasi dan tiap level masyarakat itu punya kemampuan logika yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakannya ya. Jadi kalau kita bicara di ruang akademik dengan logika yang masih sangat mistik gitu misalnya, maka Pancasila akan menjadi dogma yang ditentang terus. Sebaliknya kalau kita di level masyarakat bawah tingkat literasinya berada di level logika mistik misalnya atau metafisik misalnya, kita juga tidak bisa bicara terlampau intelektual gitu loh. Kita harus memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya memang berimbang, moderat-moderat antara urusan empirik dan normatif. Jadi ini saya pikir perlu kita pikir kita adaptasikan kalau ingin Pancasila itu hidup lagi dengan baik. Saya tidak ingin mengatakan membumikan Pancasila atau menghidupkan lagi, karena Pancasila itu digali dari bumi republik ini. Sehingga mestinya masih ada di dalam turunan-turunan anak bangsa ini, sekalipun generasi-generasi muda hari ini. Tinggal bagaimana kita memunculkannya dalam konteks hari ini, dalam kebutuhan hari ini yang lebih rasional dan masuk di akal, yang sifatnya tidak sekedar dogmatis gitu. Saya kira itu.
0: Nah, tapi memang Pak, pengaruh yang namanya dari luar itu cepat sekali loh Pak, mempengaruhi.
2: Iya, memang betul. Karena hari ini kita tidak pernah menerjemahkan Pancasila itu dalam konteks bagaimana mengimbangi tekanan-tekanan dari luar ya. Dan kalaupun kita meletakkannya itu lebih pada sebagai benteng moral yang sifatnya normatif. Sedangkan tekanan dari luar yang dimainkan oleh kapitalisme misalnya, imperialisme misalnya, mereka tidak bermain di level moral gitu loh. Mereka bermain di level pragmatis. Bahkan justru di level moralitas, imperialisme dan kapitalisme itu cenderung sepakat dengan Pancasila kan gitu. Tapi di level pragmatis justru mereka memainkan sesuatu yang berbeda. Ini taruhlah yang paling sederhana, ya kan? Ini kan hegemoni gitu kan, yang mestinya bisa dilawan oleh kalau kita memahami Pancasila dengan baik. Taruhlah misalnya, kita ini bicara tentang kesejahteraan, tapi terjemahan tentang kesejahteraan itu adalah sesuatu yang sifatnya value based gitu kan. Value based itu sesuatu yang sudahlah kita miskin tapi kita punya nilai harga diri yang tinggi. Ini di level pragmatis kita mati kan gitu. Akhirnya apa? Kekayaan alam kita dicuri. Kita semua sibuk mempertahankan kebanggaan bahwa kita kaya, kita mempertahankan kebaikan kita, segala macam yang sifatnya value based, tapi kemudian kita lupa bahwa kapitalisme, imperialisme sedang mencuri kekayaan alam kita. Dan celakanya begitu kita disumbangkan sebagian, kita merasa hebat, merasa Pancasilais, bisa berbagi. Tidak begitu,
0: padahal di belakangnya ya Pak ya,
2: di belakangnya kita dirampok habis-habisan kan gitu. Makanya kalau Pancasila kita terletakkan pada tempatnya, kita harus bisa diskusikan di level literasi sekian itu kita bicara apa tentang Pancasila, di level literasi tertentu kita bicara apa, di level justru paling tinggi dalam konteks bernegara, Pancasila harus bisa menjamin sila kelima, kesejahteraan, bukan kemudian hanya sila pertama. Dan kemudian itu mungkin saya agak berbeda dengan Pak Setio sedikit, bahwa saya melihat lima sila itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bahwa kemudian Pak Setio menempatkan sila pertama sebagai pondasi tidak masalah. Saya sih melihat semua adalah pondasi, karena semua itu adalah ronselak ya. Jadi fundamental ronselak. Jadi dasar bagi kita untuk berpikir, berbicara, bertindak dan hidup. Nah, karena itu sebenarnya semua setara. Jadi sederhananya ya, kesejahteraan sosial itu yang harus kita capai. Tapi kesejahteraan sosial yang bukan hanya sekedar value based, bahwa kita punya harga diri, nanti kita sejahtera di surga. Tidak begitu. Saya membayangkan bahwa kita sejahtera di bumi, sejahtera di surga. Yeah. Kita sudah punya ketuhanan di sila pertama, yeah, itu memastikan kita sejahtera di surga. Tetapi yang kelima ini, kesejahteraan sosial di bumi, itu yang belum kita dapatkan hari ini. Maka mestinya Pancasila itu bisa dilakukan dengan musyawarah, mm-hmm, dengan persatuan dan gotong royong untuk kemanusiaan mencapai kesejahteraan sosial, mm-hmm, yang namanya anak-anak republik. Saya kira itu.
0: Mm-hmm. Kalau Bapak lihat, masih dengan Pak Rudi, kalau Bapak lihat yang sekarang ini, yang namanya seperti yang saya katakan tadi, gotong royong, terus yang lain-lainnya itu masih, Pak Rudi lihat masih kelihatan kah sampai di praktek-prakteknya begitu, Pak?
2: Ya, di level kelompok masyarakat, mm-mm, itu masih ada.
0: Masih ada, Pak, ya.
2: Saya mau tunjukkan, saya buktikan, walaupun kemudian wajahnya berbeda. Gotong royong hari ini dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan atau apa, mempertahankan hidup mereka. Mm-hmm. Karena negara hari ini kan gagal memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mm-hmm. Taruh paling sederhana, anak-anak mau sekolah, yeah, keluarga dan tetangga berkumpul, mereka urunan untuk anak-anak salah satu saudara atau tetangganya, mm-hmm, sekolah. Itu bukti gotong royong.
0: Yeah.
2: Kita republik ini ada anak yang cerdas di pelosok itu, apakah dilihat oleh republik? Dilihat, mm-hmm, oleh negara. Hari ini itu gagal gitu. Dan, mm, jadi kalau bicara gotong royong hari, mm, ini di level masyarakat bawah, gotong royong masih ada. Orang pergi pesta pulang masih bawa daging, masih bawa makanan dari tuan pesta. Itu menunjukkan gotong royong. Tapi itu tidak terjadi di level negara. Hari ini kalau kita misalnya ngurus KTP ke birokrasi aja, itu ruwetnya minta ampun. Urus surat izin, ruwetnya minta ampun. Jadi prosedur yang diterapkan oleh birokrasi pemerintah hari ini seolah-olah bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani prosedur itu sendiri. Nah itu kan tidak gotong royong.
0: Tidak gotong royong, ya Pak.
2: Jadi
0: ya,
2: kalau bicara kritis, saya sangat kritis untuk ini. Dan makanya itu kenapa saya hadir hari ini.
0: Ya, kan? Jadi terpendam, ya Pak, ya?
2: Tidak terpendam juga. Tapi saya sudah sering bicara ini di banyak tempat. Tentang meluruskan cara memahami Pancasila, tentang meluruskan cara mempraktekkan Pancasila. Mempraktekkan Pancasila itu sederhana bukan dari dalam pikiran, mm-hmm, tapi sederhana pada implementasinya. Kita bicara Pancasila dengan luar biasa hebat, mm-hmm, tapi ketika kita misalnya ada warga negara datang, mm-hmm, menuntut haknya, kita kemudian dengan mudahnya mengabaikannya, bahkan lebih parah, hmm, ada yang mensoliminya. Makanya saya bilang kalau, hmm, bicara Pancasilais dari sisi itu, siapa yang lebih Pancasilais, kita atau Voltaire? Voltaire itu justru lebih Pancasilais. Voltaire itu seorang filsuf, hmm, Prancis, dia bilang begini, hmm, saya ini seorang demokrat, hmm, seorang yang percaya demokrasi sejati lah. Dan demokrasi bagi saya, ketika ada lawan atau orang berbeda dengan saya, mm-mm, tidak masalah. Dan ketika orang berbeda dengan saya itu haknya dilanggar, saya akan jadi orang pertama yang mempertahankan haknya. Kalau kita hari ini ngomong Pancasila, yeah, tapi begitu ada kawan yang berbeda dengan kita habisi. Kan itu sesuatu yang tidak masuk di akal ketika bicara Pancasila kita hari ini.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya ke Pak Setio.
1: Yeah.
0: Pak Setio, dalam menghidupkan Pancasila ini, Pak, mana sih yang perlu lebih diperkuat, pemahaman masyarakat terhadap Pancasila kah, atau keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, Pak?
1: Iya, ini kan memang dua ranah yang berbeda.
0: Berbeda, Bu, ya Pak, ya.
1: Satu, Pancasila kan mestinya menjadi dasar dari bagaimana, hmm, pemerintah atau penguasa itu, yeah, bertindak, bersikap. Bagaimana mereka itu membuat aturan hukum, membuat, mm-hmm, kebijakan yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang paling luhur. Dan Pancasila sudah memberikan sebuah kerangka. Saya sepakat dengan Bung Rudi, ya, bahwa indikator dari kebenaran kebijakan pemerintah adalah soal keadilan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi ya, ini mestinya krusial. Jadi kalau kita bertanya siapa duluan yang harusnya mempraktekkan Pancasila, mestinya pemerintah tuh, karena posisi pertama Pancasila itu dasar negara, mm-hmm, ya. Nah, bahwa kemudian ini Pancasila menjadi sebuah filosofi gitu ya, sebuah tata nilai yang, mm-hmm, harusnya dihayati sehingga bisa membangun budaya sesuai dengan jati diri gitu ya. Ya ini penting juga, tapi masyarakat itu akan bertindak dengan benar dan tepat kalau dia itu melihat pemerintahnya memberikan teladan dan konsisten dengan aturan main yang telah dibuat. Jadi menurut saya ya, hmm, pertama itu ya, kita membutuhkan pemerintahan yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau pemerintahan yang membangun kebijakan, membuat praktik birokrasi yang sesuai dengan Pancasila itu dulu sih Bu, yang paling penting.
0: Itu ya. Yang lebih
1: paling penting kan itu ya, akan membahagiakan rakyat. Itu jangan rakyat didogma untuk Pancasilais, pemerintahnya seenak sendiri ya nggak bisa juga kan.
0: Seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi.
1: Iya Bu. Gitu.
0: Membuat hati jadinya.
2: Iya, kalau saya sederhana misalnya begini.
1: Iya.
2: Sekarang berapa banyak orang seperti Pak Setio yang masih mau peduli untuk nilai-nilai Pancasila, terus kita diskusikan.
0: Mm-mm.
2: Tidak banyak.
0: Mm-mm.
2: Bahkan atas nama pemerintah sendiri, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup untuk terus mendiskusikan Pancasila. Itu kenapa kemudian nilai-nilai Pancasila tidak menjadi adaptif. Karena dia didiamkan lama, lalu sudah terjadi perubahan zaman. Pancasila belum pernah kita diskusikan dengan perubahan-perubahan zaman. Maksudnya Pancasila itu kan arena dialektika bagi saya. Karena dia arena dialektika, maka setiap waktu harus didiskusikan sehingga dia akan mengikuti dinamika perubahan zaman. Dengan begitu adaptasi nilai-nilainya akan disesuaikan dengan ruang dan waktu. Itu kan mestinya yang kita lakukan. Tapi hari ini kan ketika kita tahu lah Pancasila pernah menjadi doktrin untuk P4 dan seterusnya, yang nilainya yang kita pegang itu-itu saja karena kita menghafal. Makanya saya kira mungkin kita perlu ruang-ruang kayak gini perlu diperbanyak. Saya sepakat dengan Pak Setio di titik itu. Role model, teladan, terus perlu kita tunjukkan seperti yang sudah dilakukan, ditunjukkan oleh Pak Setio, saya kira ya.
0: Oke, Pak Rudi dan Pak Setio, kita break dulu ya Pak ya.
1: Ya,
0: oke, pendengar, wah ini ramai juga ini Pak. Kita sapa dulu pemirsa yang lagi menonton via TikTok, RRI Kupang dan juga YouTube-nya ya Pak ya. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung begitu ya. Oke, kita break dulu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di dialog khusus Pro 1 RRI Kupang. Bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Sebelum kita lanjut ngobrolnya ya pendengar, saya masih buka line teleponnya untuk Anda yang mau bertanya, silakan ya di line teleponnya Pro 1 ya 0380-825-444-843-1152 dan di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0811-3820-9440. Silakan ya. Saya ke Pak Setio. Tadi kita break sebentar ya Pak ya. Pak Setio, anak muda hari ini tumbuh dengan dunia yang sangat berbeda. Mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja dalam hitungan detik. Nah, nilai apa sih Pak dari Pancasila yang paling penting untuk menjadi pegangan anak muda hari ini Pak?
1: Iya, pertama, karena anak muda ini sekarang berhadapan dengan dunia yang serba terbuka, gitu.
0: Serba
1: mereka
0: terbuka.
1: Bisa masuk pengetahuan dari mana saja, maka penting satu hal ditegaskan, bahwa Pancasila tidak boleh lagi disampaikan, diajarkan dengan pendekatan dogmatik atau indoktrinasi. Dia harus disampaikan dengan sangat dialogis. Dia harus memang disampaikan sebagai sebuah nilai yang luhur yang memang punya landasan kebenaran yang empirik ya, sehingga orang-orang mengerti bahwa misalnya soal ketuhanan itu dipraktikkan dan ada gunanya buat kehidupan, soal kemanusiaan itu harus betul-betul digali bahwa itu memang sebuah nilai luhur yang memang bermanfaat buat generasi manapun gitu ya. Jadi ini penting ya. Nah, yang berikutnya, sekali lagi, anak-anak muda zaman sekarang itu yang menjadi kepedulian utamanya kan bagaimana bisa bertahan hidup. Bagaimana bisa membangun masa depan yang baik buat diri mereka. Nah, nilai Pancasila mestinya disampaikan sebagai sebuah guidance, sebagai sebuah bimbingan. Supaya mereka ini bisa membangun kehidupan yang baik gitu ya. Nah, lebih penting daripada itu sebetulnya adalah bagaimana pemerintah yang menghayati nilai Pancasila sehingga generasi muda ini bisa terayomi. Mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak gitu. Jadi tidak menuntut generasi muda untuk berpancasila gitu ya dengan pendekatan yang dogmatik, tapi justru ya tadi bagaimana nilai Pancasila ini terjemahkan oleh mereka yang punya kekuasaan, atau bagaimana para pejabat yang mestinya mengayomi mereka para generasi muda ini menunjukkan sikap Pancasilais yang kemudian bisa diteladani oleh mereka. Menurut saya itu dulu Bu yang paling penting.
0: Iya, Pak Setio, kalau kita bicara media sosial ini, orang bisa sangat mudah ya menghakimi orang lain hanya karena berbeda pendapat, begitu ya Pak ya? Nah, bagaimana nilai kemanusiaan dan persatuan itu seharusnya diterapkan di ruang digital Pak?
1: Iya, sebetulnya begini Bu, kalau kita bicara hal yang normatif kan sudah sangat jelas ya, tentang menghargai orang lain, bagaimana kalaupun kita berbeda kita menyampaikan pendapat dengan santun. Tapi begini, anak muda ini kan mendapat contoh yang jelek, Bu. Contoh jelek dari mana? Dari buzzer. Buzzer siapa yang bikin? Siapa yang punya duit? Ya kan? Yeah. Orang-orang tua yang dianggap punya kekuasaan itu yang kemudian memberi contoh yang jelek dengan mengembangkan tradisi perbuzzeran itu. Terus bagaimana mereka bisa menuntut generasi muda untuk bisa bersantun ria gitu ya? Memang ini kita harus membuka diri untuk menemukan solusi yang realistis gitu ya. Kita tidak bisa menuntut generasi muda untuk bersantun ria sementara orang tuanya itu jadi nggak sopan gitu kan. Jadi memang ya kita harus fair. Generasi muda itu pada dasarnya Bu ya, asal didekati dengan rasional, logis gitu ya. Ya mereka bisa kok diasuh, dididik kok gitu. Jangan membiarkan mereka itu kemudian kehilangan kepercayaan atau trust kepada orang yang lebih tua. Itu aja intinya.
0: Iya, iya. Oke. Kalau kalau ini pendidikan, kita lihat dari pendidikan karakter ini, Pak Rudi. Bagaimana perguruan tinggi ini bisa mengambil peran agar mahasiswa itu tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, kebetulan ini jadi salah satu materi dalam penerimaan mahasiswa baru kemarin kami di tahun 2026. Jadi gini, ada logika atau cara pikir yang bagi kami itu agak keliru ya. Membayangkan bahwa pencapaian atau prestasi akademik itu terpisah dari karakter manusianya. Ini sesuatu yang bagi saya keliru. Karena justru landasan dari pembentukan karakter itu mestinya pengetahuan. Karena pengetahuan itu kan kita salah satu di dalamnya adalah logika. Logika itu dibangun di atas rangkaian-rangkaian kebenaran yang sudah dibuktikan secara metodologis gitu kan. Berbeda dengan logika yang dibuktikan secara dogmatik yang kemudian menjadi logika-logika semu kan gitu. Nah, di ruang akademik justru yang kayak gini juga dikoreksi. Nah, karena itu pembentukan karakter di kampus kami satu tentu saja menguatkan ruang akademiknya, menguatkan transfer pengetahuannya. Jadi knowledge transfer dan knowledge production-nya itu kami perkuat, saya kira itu. Dan di titik itu saya kira segala hal itu ada pertanyaan yang harus dijawab dengan ukuran-ukuran metodologi yang terukur. Termasuk ini untuk menjawab yang tadi disampaikan, saya sepakat dengan Pak Setio tadi. Kan gini, kita sekarang ini dengan revolusi teknologi informasi, semua orang kan bisa mengakses informasi di tangan mereka. Tapi tidak semua orang yang punya device, punya alat untuk mengakses informasi ini, memiliki alat metodik untuk memvalidasi informasi itu benar atau tidak, kan gitu. Era post-truth ini kan membuat kita terima informasi terlalu banyak, kita mengalami inflasi informasi, tapi kita tidak semua memiliki kemampuan metodologi untuk memvalidasi informasi mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karena itu kami di kampus sangat yakin dan kami memang berdasarkan riset-riset juga bahwa karakter itu harus dibangun, salah satu landasannya adalah pengetahuan. Gitu. Karakter tidak bisa dibangun dengan norma-norma dogmatis, norma-norma indoktrinasi yang kemudian itu hanya menjadi sesuatu yang begitu dia mendapatkan pertanyaan menantang dan tidak bisa dijawab secara rasional, maka dia akan bubar gitu kan. Kita pernah punya sejarah di masa lalu bagaimana Mussolini, bagaimana Hitler, itu kan mempertanyakan dogma-dogma kayak gini kan. Dan kemudian logika itu dihancurkan hanya dalam waktu semalam. Nah, hari ini kita menguatkan logika kebenaran itu supaya dia bukan berbasiskan logika palsu, tapi juga kemudian dia berbasis logika yang dibangun di atas pengetahuan dengan ukuran-ukuran metodologi yang memang memvalidasi kebenaran secara terukur. Dan di situ ketika itu bisa dibangun, saya kira kita percaya pada cara pikir kita, dan di situ Pancasila akan bekerja. Bukankah Pancasila itu sudah meletakkan salah satunya adalah musyawarah? Musyawarah itu jangan dibayangkan hanya sekedar kemudian kita jadi politik, tapi itu kan arena dialektika, arena dialogis untuk apa? Segala macam informasi pengetahuan kita kembangkan, termasuk dalam membuat keputusan siapa yang menjadi pemimpin, apa yang harus kita sepakati dan seterusnya, kan gitu. Yang terjadi hari ini kan, musyawarah itu diterjemahkan ke dalam pemilu, tapi tidak diterjemahkan bahwa pemilu itu adalah arena dialogis untuk mempertemukan atau mempertarungkan ide-ide. Kan tidak, kita hanya berhenti bahwa yang penting memilih pemimpin. Lalu kemudian yang dipertarungkan bukan ide, tetapi logistik. Gitu kan, logistik pemilu. Nah, di situ pemilu jadi mahal. Ketika pemilu jadi mahal, maka setiap pemenang pemilu harus membayar kompensasinya. Kan begitu. Maka itu pemilu mestinya itu jadi arena untuk kita mengkontestasikan ide-ide, bukan mengkontestasikan aktor atau logistik yang dibawa oleh aktor atau di backup oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi saya kira ini memang banyak hal ya, dan tidak bisa kita hanya satu waktu, tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk jawaban.
0: Iya, Pak Rudi tadi, Pak Rudi masih sempat singgung tadi mengenai mengukur begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa pendidikan Pancasila itu berhasil? Apakah dari pengetahuan seseorang tentang Pancasila kah, atau justru dari perubahan perilakunya Pak?
2: Ya, ini menarik, saya kira ini pertanyaan krusial ya. Jadi gini, ini kan menghubungkan, menjembatani antara ruang pengetahuan yang cenderung ruang akademik yang cenderung ada jauh di puncak Menara Gading dan kemudian praksis yang ada di lapangan. Nah, karena itu saya kira memang ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak. Saya kasih contoh mungkin gini, saya tidak jawab secara teoritis, tapi saya langsung jawab dalam bentuk aplikasi. Ya, dalam bentuk aplikasi, contoh nih paling sederhana. Ini saya kasih contoh paling sederhana, kami semua misalnya di kampus nih ya, kami yeah. dosen pegawai itu kan punya namanya indikator kinerja.
0: Yeah.
2: Kami punya perjanjian kinerja dengan indikator tertentu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, indikator-indikator itu sudah diterjemahkan belum? Mestinya kan itu kan kita ukur ya. Ada porsi mm-hmm. untuk cara berpikir Pancasila misalnya 60%, prakteknya, praktek Pancasilanya 40%. Itu kan bisa diukur. Dan ketika mengukur perjanjian kinerja itu, kemudian kan kita ada feedbacknya. Atau ini saya kasih contoh yang lebih luas. Ini semua institusi demokrasi. Institusi-institusi demokrasi kita ini, apakah hari ini sudah diberikan indikator yang berhubungan dengan demokrasi, keadilan, dan Pancasila? Taruh saya kasih contoh misalnya partai politik atau calon-calon kepala daerah, misalnya gitu. Apakah mereka punya sebuah program khusus yang untuk melakukan pendidikan politik bagi warga yang di dalamnya dikasih nilai-nilai Pancasila dengan ukuran bahwa untuk teori sekian, untuk praktik sekian, lalu kita ukur.
0: Mm-hmm.
2: Hari ini kan survei publik itu tidak untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai kebangsaan ini sudah diperjuangkan oleh institusi-institusi yang ada di Republik ini, baik itu institusi sosial, kultural, agama, maupun politik dan ekonomi. Kan tidak pernah, ya justru yang disurvei itu elektabilitas, siapa punya kecenderungan yang kuat. Kita tidak pernah, atau mungkin juga survei ini, survei tentang ekonomi lain, tapi kita tidak pernah kemudian memiliki survei berkala untuk mengukur. Apakah di level teori, di level nilai, dan di level praksis, praktek itu kita sudah memang betul-betul progresif untuk menjalankan Pancasila atau belum? Kita belum sampai sih. Nah, karena itu kalau saya sih sederhana, saya kira kita perlu untuk masuk ke ruang-ruang itu.
0: Oke. Boleh juga ya, harus masuk ke ruang itu. Ya, Pak, saya ke Pak Setio.
1: Iya, Bu.
0: Pak Setio, ini kalau kita bicara soal pendidikan karakter ini, Pak.
1: Iya.
0: Apakah cukup dilakukan melalui pendidikan formal kah, atau justru keluarga atau lingkungan sosial yang punya pengaruh yang lebih besar, Pak?
1: Iya. Saya kan merintis mendirikan sebuah perkumpulan pergerakan kebangsaan namanya Pusaka Indonesia Kemahripah. Nah, salah satu pekerjaan kami ya itu adalah memang menggembleng para kader kami untuk bisa punya karakter yang Pancasilais. Jadi ya saya mau bicara bahwa tanggung jawab untuk membuat manusia menjadi punya karakter yang luhur itu bukan hanya tanggung jawab bagi lembaga pendidikan formal ya, siapa saja mestinya ikut berkontribusi, dan dalam hal ini kami sebuah pergerakan rakyat gitu ya juga berkontribusi. Dan ya ini memang bukan hal yang gampang Bu pada level praktis ya, bagaimana membuat orang yang tadinya egoistik menjadi patriotik. Bagaimana membuat orang yang tadinya suka dengan kepalsuan ya, atau cenderung selalu bersikap munafik gitu ya, menjadi lebih otentik, menjadi lebih apa adanya. Bagaimana orang-orang yang tadinya cenderung untuk menyimpang di dalam menjalankan sebuah tanggung jawab bisa lebih konsisten, bisa lebih apa namanya, punya integritas gitu ya. Ini berkaitan dengan proses yang panjang, mengubah pola pikir, membuat orang bisa menghayati nilai-nilai yang luhur sembari melihat dan berkaca pada dirinya sendiri apakah dia sudah selaras tindakannya atau belum gitu ya, dan ada kejujuran diri untuk melihat kekurangan pada dirinya lalu dengan sangat sungguh-sungguh untuk mengubah dirinya. Nah, ini kami lakukan dengan sangat sungguh-sungguh Bu, makanya kami punya sebuah slogan ya, semua kader itu harus hening, beraksi, dan mencipta mahakarya. Jadi hening cipta itu kami pahami sebagai sebuah tradisi yang luhur dari bangsa Nusantara, yang intinya dengan hening cipta itu manusia itu mengambil jeda untuk menghayati apa yang kita sebut sebagai keberadaan Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang nyata, dan dengan itu manusia itu bisa mengubah dirinya gitu ya. Nah, dari situ kemudian orang bisa punya semangat untuk beraksi. Jadi kami itu pergerakannya mulai dari soal lingkungan ya. Kita membuat hutan-hutan yang itu membantu terjadi forestasi gitu ya. Kemudian kita memperbaiki tanah dengan cara pertanian yang organik, kita mengembangkan banyak hal termasuk soal wastra ya. Nah, itu cara kami untuk membuat kader-kader kami ini punya patriotisme, punya sikap Pancasilais.
7: Ya, begitu Bu.
0: Iya. Pak Setio, kalau bukan mahasiswa tetapi masyarakat umum yang mendengarkan kita sekarang ini, Pak, apa satu tindakan sederhana yang bisa mereka lakukan mulai hari ini, Pak?
7: Ya, mulai hari ini, mulai berpikirlah mencintai negeri ini dengan lebih baik. Walaupun Anda mungkin kesal sama pemerintahnya, tapi kita akan tetap bangsa Indonesia. Jadi lakukan yang kita bisa. Mulai dari hal yang paling sederhana lah. Kalau yang biasa suka buang sampah sembarangan, mulai sekarang coba lebih hati-hati, ya. Mulai misalnya bertindak lebih prudent di jalan raya, jangan sembarangan. Ya. Hal-hal simpel kayak begitulah Bu. Itu cara kita mencintai negeri ini. Gitu.
0: Iya. Sederhana sekali ya, Pak.
7: Iya. Okay. Kita buat yang sederhana aja, Bu.
0: Pak Rudi, kalau mulai hari ini mahasiswa ingin benar-benar menghidupkan Pancasila, tiga kebiasaan sederhana apa yang bisa mereka mulai dari lingkungan kampus, Pak?
2: Iya. Saya kalau saya kira kalau tiga ya. Mm-mm. Karena bertanya tiga sih, saya sederhana aja. Bertanya. Mulailah bertanya gitu. Apakah memang keadilan itu sudah seperti yang dibayangkan oleh Pancasila founding fathers kita gitu. Bertanyalah bahwa tentang segala sesuatu yang nanti itu dibuktikan secara metodologi dan terukur gitu. Bertanyalah untuk kemudian itu menghasilkan jawaban-jawaban yang nanti bisa dianalisis untuk kemudian melihat kebenaran yang tidak palsu. Gitu. Jadi kalau ditanya tiga kebiasaan ya bertanya.
0: Dan bertanya. Itu, itu lebih sederhana lagi Pak Setio, lebih sederhana lagi Pak Rudi punya.
2: Ya, karena kalau kita berhenti bertanya, kita akan dihegemoni. Gitu.
7: Yeah.
2: Kita ini kan berhenti bertanya dan orang menghegemoni, orang datang memberikan sesuatu dan kita percaya. Saya kalau saya sih itu bertanya.
0: Jadi tanda tanya bertanya dan bertanya, luar biasa. Oke, Pak Setio dan Pak Rudi, ini sebagai closing statementnya Pak.
7: Iya.
0: Apa yang mau disampaikan untuk pendengar ya, kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Untuk anak-anak muda di Gen Alpha terus Gen Z, ini silakan. Saya duluan ke Pak Setio, habis itu ke Pak Rudi sebagai closing statement-nya.
7: Ini ada hal yang menarik, Bu. Ini relevan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi ya, ketika saya membaca pendapat dari Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traore. Jadi dia mengkritik ya warga negaranya atau warga Afrika yang didatangi oleh orang-orang Barat yang kapitalis. Orang-orang Barat itu menyuruh orang Afrika untuk berdoa ke langit, memejamkan mata, gitu ya. Nah, mereka lakukan itu, dan ketika mereka membuka mata, sumber daya mereka hilang, diambil sama orang-orang itu, gitu ya. Jadi, ini cara pandang yang revolusioner dari seorang presiden, gitu ya. Jadi kalau yang bicara cuma orang kampus itu kan lumrah, tapi ini presiden loh ngomong kayak begitu. Ya. Itu menurut saya gila dalam arti yang sangat positif ya. Jadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rudi ya. Bertanya dalam arti kita punya kritisisme. Kita harus punya semangat revolusioner, kita harus punya semangat kedaulatan ya. Jangan mabuk oleh apapun supaya kita bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa jaya, bangsa sejahtera. Itu closing statement saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Setio. Pak Rudi, silakan.
2: Iya, saya kalau untuk closing statement saya kira sederhana saja bahwa mari kita bertanya, berdiskusi, berdialog, berdialektika, dan letakkan Pancasila di dalamnya itu bukan sekedar sebagai nilai-nilai dogmatis, tapi dia menjadi arena, menjadi alat, menjadi metode, menjadi metodologi. Ya. Jadi kalau kita bicara dia sudah menjadi metodologi, maka dia menjadi sebuah bangunan yang lengkap dari tingkat paradigmatik sampai pada level paling teknis yang namanya metode untuk memvalidasi informasi-informasi atau nilai-nilai yang kita anggap benar. Sehingga di situ Pancasila diletakkan sebagai metodologi berpikir, bertindak, dan hidup berbangsa, bernegara. Saya kira ini kritik yang sama closing statement yang sama yang pernah saya sampaikan ketika saya membedah buku teman saya yang sangat peduli tentang Pancasila juga yang baru berpulang beberapa waktu lalu. Bukunya itu tentang merahnya ajaran Bung Karno. Ditulis oleh Airlangga Pribadi Kusman. Beliau baru berpulang. Saya menyampaikan hal yang sama ketika buku itu saya bedah. Pancasila diletakkan sebagai metodologi berpikir, bertindak, dan hidup berbangsa dan bernegara.
0: Ya. Pak Setio, Pak Rudi, terima kasih. Waktunya
7: terima kasih, Bu Erika.
0: Sukses ya, Pak ya.
7: Iya. Okay. Sampai jumpa.
0: Ya. Pendengar, demikian dialog khusus kita untuk edisi hari ini, menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Saya bisa ambil satu kesimpulan yang sederhana, Pancasila itu bukan untuk dihafal, Pak ya, bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dihidupkan mulai dari hal kecil, gotong royong, musyawarah, adil dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita sudahi dan sampai jumpa.
8: Kupang siang ini
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di siang ini ya, atau nanti di sore ini ya, bebas memilih, mau pilih makanan enak ya, biasanya di mana gitu loh menikmatinya, terus pergi dengan siapa sih. kalau tidur siang, nah seperti apa ceritanya kalau tidur siang, dari jam berapa ke jam berapa, apakah ini memang terjadwal tidur siang Anda, atau jalan-jalan santai, kemana jalan-jalan santainya, ini bisa menjadi pilihan Anda ya. Boleh berkomentar ya, kalau mau pilih makan enak boleh. Jadi ceritanya seputar makanan enak yang mana nih, makanan enak apa nih gitu ya. Terus kalau tidur siang ya, sudah terjadwal kah ini tidur siangnya, dari jam berapa ke jam berapa gitu. Terus kalau jalan-jalan santai ya, kemana aja jalan-jalan santainya. Jadi ceritanya sendiri-sendiri ya, jadi bebas memilih, mau makan enak ceritanya makan enak, mau tidur siang ceritanya tidur siang, dan jalan-jalan santai ceritanya gimana. Oke, 825-444-843-1152 ya. Lagunya, oke. Yang saya siapin ada Tompi, Cinta Yang Kucari, Astrid, Tentang Rasa, Ari Lasso, Mengejar Matahari, Audi Satu Jam Saja, BCL, Kecewa, Delon Karena Cinta, ada Elo, Benci Tapi Rindu, siapa lagi? Ada Eskik, Saharani, mungkin katakan ya, mungkin gitu loh. Dan satu lagi Evan Sanders featuring Chelsea Olivia, Antara Cinta dan Dusta, ini lagunya ya di sesi pertama. Boleh di luar lagu yang saya siapin ini juga, boleh Anda yang mau request lagu apa boleh ya. Oke. Kayaknya sudah ada nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Bortus, silakan untuk salam-salamnya untuk siapa?
1: Kalau beta jalan-jalan, kebetulan sekarang ini lagi jalan-jalan.
0: Lagi jalan-jalan di mana?
1: OTW-nya jauh banget.
0: OTW-nya jauh banget, kemana nih?
1: Ada ke Ekabiti, karena
0: Ekabiti.
1: Sudah meninggal.
0: Iya.
1: OTW pakai mobil, ya.
0: OTW ke Ekabiti. Ya. Mau melayat ya, Pak?
1: Kalau makan, beta hobi makan rendang.
0: Oh.
1: Sama opor ayam.
0: Opor ayam dengan rendang. Rendang Padang.
1: B juga.
0: Oke.
1: Bisa salam dulu.
0: Salamnya untuk siapa? Silakan Bapak Bortus.
1: Buat Bunda Asmi.
0: Bunda Asmi. Iya.
1: Ada Manita. Ada Bung Miller.
0: Bung Miller.
1: Bu Linda. Yeah. Mama Ibu Tiga. Bung Gendang, Perisoe, ada Natalia,
0: yeah.
1: Emi Rote, Ibu Puja, Sisi Mantasi, ada dan semua.
0: Oke deh, siap Bapak. Terima kasih, selamat siang menjelang sore Bapak Bortus di Fatu Veto ya. Jadi Anda boleh memilih ceritanya nih, makan enak. Waduh, tadi kebayang nggak sih makanan khas Padang itu loh, rendang itu loh. Terus ada ya tidur siang, terus jalan-jalan santai. Anda boleh pilih ya ceritanya seperti apa ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380-825-444-843-1152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Sudah. Sama lagi nih. Oke lah. Saya coba terima dulu ini. Aril Arfan, Ajun, Denny, dan Marcelinus Olan Tobin. Katanya ini mau salam ya untuk teman-teman yang ini ya. Salam anak magang Poltek ya. Oke, dari ya besok disalamin ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang jelang sore.
0: Iya, suaranya Mama Neri ini kecil ya.
2: Iya, suara Mama Neri kecil kok.
0: Bukan begitu juga berasa. Mak Mer, ya. Ada tiga pilihan Mak Mer siang ini. Ceritanya seperti apa? Makan enak, tidur siang, atau jalan-jalan santai?
2: Ah, kalau makan enak mah menyenangkan diri sendiri itu perlu.
0: Jangan makan sendiri oh.
2: Ah,
0: so deh baik oh.
2: Misalnya lagi kepengen makan apa, menyenangkan diri itu penting.
0: Iya, tapi ajak-ajak lah.
2: Menyenangkan diri itu kan bisa bahagia.
0: Iya, tapi jangan sendiri, terlalu sendiri. So deh baik juga.

0: Memang betul, hidup sendiri itu kan boleh
1: Tidak
0: sih.
1: boleh egois, ha?
0: Tetapi ada
1: Oh,
0: tetapinya.
1: ada tapinya. Nah,
0: Ya kalau memang Pak Sopi itu lagi sendiri, lagi kepingin ya maksud aja, kenapa tidak?
1: langsung ingat ke Tong Su, tinggal telepon
0: Oh, waktu,
1: toh.
0: jadi waktu ingat makan bakso ingat
1: Ingat teh. Oh iya, ingat teh kita makan bakso ya.
0: Iya betul ya, ingat waktu itu kan?
1: Waktu itu ceritanya ya,
0: Waktu
1: benar.
0: itu.
1: Tapi
0: Grup
1: tidak,
0: itu,
1: tapi kayaknya susah-susah terulang kembali ya, Mbak Mir ya.
0: ya memang kesempatan itu susah didapat.
1: Susah, susah dibalik lagi ya, untuk
0: Iya.
1: kembali lagi ya.
0: Iya, baru-baru kan ketemu, tapi pas tugas kan.
1: Jadi
0: Jadi
1: susah
0: tidak bisa
1: ya.
0: juga.
1: Memang
0: Iya.
1: lebih bagusnya itu spontan gitu ya.
0: Iya,
1: Tidak usah
0: betul.
1: direncana-rencanain gitu ya.
0: Tapi
1: Oke.
0: tidak masalah, masih ada waktu
1: Okay. Masih
0: panjang.
1: panjang waktu ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: pasti kita akan bertemu.
1: Ya, bertemu sih bertemu.
0: Jalan-jalan untuk menyenangkan diri misalnya cuci mata di mall, di
1: Di
0: depan
1: mall.
0: mata. Iya.
1: Cari dingin
0: Daripada
1: juga
0: di
1: ke
0: rumah
1: sana ya.
0: panas-panas lebih baik di sana
1: Di mall
0: adem-adem.
1: cari dingin ya.
0: Iya,
1: Benar.
0: betul.
1: Tapi sono sa jauh-jauh pi di mall lah, di RRI Kupang juga boleh dingin nah.
0: Iya, betul. Di RRI Kupang juga dingin. Tapi kan cuma lihat Erika saja.
1: Iya kan di ruangan saya kan dingin ini.
0: Iya, betul. Di sini juga dingin.
1: Nah itu. Ya, tapi memang kalau di mall itu kan banyak yang kita lihat ya,
0: Iya,
1: banyak yang kita
0: betul.
1: jumpai ya. Oke deh.
0: Banyak yang kita lihat,
1: Siap.
0: banyak yang kita jumpai. Mama-mama tuh biasanya dia tuh berburu tentang korsi. Ini terus terang.
1: Terus terang ya.
0: Iya.
1: Oke
0: Karena
1: deh.
0: kebanyakan begitu orang kalau memilih kalau korting, tapi harus pandai-pandai memilih juga.
1: Dan
0: Ingat,
1: lihat barangnya,
0: korting
1: kualitasnya
0: di
1: lihat ya.
0: bawah harus lihat di atas dulu. Kadang-kadang harganya korting di bawah naik ke atas sama, tapi kortingnya sama seperti harga di bawah.
1: Iya, jangan tergiur lah dengan sel-sel
0: Iya,
1: itu, kualitasnya dilihat juga ya.
0: betul. Kadang-kadang kita bilang, wah ini di satu gratis
1: Ini
0: satu.
1: murah nih, gratis satu.
0: Murah. Tahu-tahu kalau dipikir-pikir harganya sama.
1: Nah,
0: Nah
1: jadi
0: itu pandai-pandainya
1: ya,
0: penjual
1: harus pintar-pintar ya.
0: mengguli para pembeli itu begitu.
1: Ya.
0: Ya,
1: Oke
0: yang
1: deh.
0: pasti kan setiap produsen kan dia mau untung. Nah, setiap pembeli juga dia juga perhitungan, wah ini di satu
1: Iya.
0: gratis satu ya, apa salah beli lagi.
1: Iya, benar, benar, benar.
0: Tahu-tahu setelah dia di rumah besoknya dia kembali lagi, loh ini harganya sama seperti kemarin saya beli.
1: Nah, jadi kejebak juga kan? Jadi
0: Iya. Tapi di situ
1: kena
0: sudah ditulis,
1: umpan juga.
0: barang yang sudah dibeli tidak bisa
1: Tidak
0: diputar
1: bisa dikembalikan
0: kembali.
1: lagi, itu dia. Oke
0: Nah,
1: deh,
0: itu dia.
1: siap.
0: Jadi pandai-pandai memilih lah.
1: Pandai-pandai memilih.
0: Iya.
1: Pilih-pilih dan pilah-pilah. Oke.
0: Betul.
1: Ya, oke. Terima kasih Mbak Mer. Mau dengar lagu?
0: Iya.
1: Ini Mbak Mer.
0: Tadi itu saya dengar lagu apa?
1: Lagu apa tadi? Ada Tompi Cinta yang Kucari.
0: Tompi, saya dari dulu.
1: Tompi yang
0: Sedari dulu.
1: Sedari dulu gitu judulnya.
0: Iya.
1: Oh ya
0: Iya.
1: udah, kita cari. Oke.
0: Tahu sedari dulu,
1: Salamnya
0: Pak.
1: silakan.
0: Salamnya buat Bapak Botus tadi yang lagi jalan-jalan ke Amarasi. Hati-hati di jalan, terus bertugas kita. Buat Bapak ini juga di Bilong. Om Endang yang selamat sampai gabung nih. Terus kan dengar Om Endang pun suara lain. Bunda Asmi juga, dia hanya meloi-meloi. Dia hanya karena telepon di WhatsApp. Sudah
1: bisa. Sudah bisa. Katung pakai di live TikTok,
0: Iya,
1: nah.
0: saya bilang, kalau orang pakai TikTok, berarti WhatsApp itu tidak berlaku.
1: Tidak
0: Jadi
1: boleh.
0: masuk saja di TikTok, salam-salam saja. Pasti dibaca. Iya.
1: Oke deh.
0: Nah itu dia,
1: sehat-sehat.
0: itu kelemahannya di situ.
1: Benar, benar, benar. Oke, Mbak
0: Ibu
1: Mer.
0: Utri juga,
1: Ya.
0: Amy, Cecilia. Bung Ferry di Soe, Bung Ferry pasti sepulang dari ini itu kok.
1: Pasti sudah.
0: Pasti sudah.
1: Kok mau lama-lama bikin apa di sana?
0: Tapi kita di Soe ini itu dingin-dingin.
1: Oh iya, dingin-dingin.
0: Baru air banyak daripada di Soe
1: Daripada
0: air
1: di Soe
0: susah.
1: air susah begitu.
0: Iya. Tapi omong-omong air susah sekarang ini sudah masuk dalam musim kemarau
1: Masih kemarau.
0: Jadi kita harus rajin-rajin berhemat.
1: Benar-benar.
0: Jadi di air-air sisa cucian yang terakhir itu, apa salahnya dikumpul, disiram ke bunga, sedang namanya ada.
1: Jadi hemat-hemat air, benar.
0: Betul, karena memang ini kemarau panjang.
1: Benar,
0: Pak Mel. Setiap hari di situ hujan, perkiraan cuaca hujan hanya 6%, 4%. Nah, kalau 6%, 4% mana hujannya? Panasnya yang ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau bilang 60% kemungkinan ada gerimis. Iya. Kita menghemat air, jaga lingkungan, jangan bakar sampah di rumah, buanglah sampah tepat waktu, dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Tidak itu jangan dibuang. Biar sampah-sampahnya agak bersih sedikit. Nanti besoknya waktu sampah angkat, tapi begitu waktu sampah buang, langsung sampah langsung ada. Nah ini belum tertib nih kita untuk menyadari tertibnya membuang sampah pada tempatnya.
1: Siap, Pak Mel.
0: Jadi kita harus banyak berkomunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang sepele seperti ini, tapi sangat membantu dan sangat membuat kita juga yang lihat kalau kota ini indah dan bersih kan enak dipandang.
1: Iya.
0: Oke, cuma deh. Itu dari saya.
1: Siap, Pak Mel. Terima kasih. Dadah. Dadah, bye-bye. Terima kasih, Pak Mel, di CNN. Oke, Tompi sedari dulu ya. Sudah dapat lagunya ya. Saya coba terima lagi ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Selamat hari Minggu.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu. Volume monitornya Opa Emi tolong dikecilin atau dimatikan volumenya. Opa Emi bisa monitornya lewat pesawat telepon atau lewat handphonenya, Pak. Opa. Ya, kalau sudah dimatikan.
2: Halo.
1: Iya. Oke, halo Opa Emi, selamat hari Minggu.
2: Iya,
1: Erika. Selamat hari Minggu bersama Oma.
2: Iya, selamat hari Minggu juga, Kak Erika.
1: Boleh komentarnya, Opa Emi?
2: Tentang apa ini, Kak Erika?
1: Ini saya kasih pilihan, Opa Emi. Boleh dikomentari. Yeah. Makan enak, ya? Tidur siang kah? Boleh dipilih. Kalau mau makan enak, ceritanya makan enak itu makan enak apa, begitu ya? Tidur siang yang seperti apa? Terjadwal kah? Atau jalan-jalan santai? Jalan-jalan kemana, gitu ya, Opa Emi? Boleh komentarnya, Opa Emi. Boleh memilih itu. Dari tiga yang saya sampaikan ini.
2: Pertama itu makan enak.
1: Makan enak. Kedua tidur siang. Tidur siang.
2: Tidur siang.
1: Yang ya, ketiga jalan-jalan santai.
2: Oh, jalan-jalan santai.
1: Jalan-jalan santai kemana? Sudah direncanakan kah? Atau memang spontan baru jalan gitu?
2: Kalau itu saya memilih itu tidur siang. Saya
1: Tidur siang. Ceritanya tidur siangnya seperti apa, Pak Emi? Apakah terjadwal?
2: Tidur siangnya itu sudah terjadwal, Kak Erika.
1: Iya, terjadwal.
2: Sekitar itu jam 4 sampai dengan jam 5:30 sore.
1: Jam 4, berarti bukan tidur siang lagi, tidur sore.
2: Oh iya, tidur sore.
1: Kok itu sejam 4, nah?
2: Nah, tapi kan ini...
1: Ini kan apanya tidur siang. Oh iya.
2: Iya, sejujurnya selama matahari masih
1: itu,
2: dia siang.
1: Iya, oke. Okay, jadi...
2: Apabila kalau matahari sudah... itu baru...
1: Baru sore.
2: Itu malam. Jadi yang dikenal itu di dalam... kejadian itu siang dan malam.
1: Oke. Jadi waktunya cukup panjang loh itu, Opa Emi. Jam 4 sampai 5:30 ya tidur istirahatnya ya, begitu ya.
2: Iya. Karena menunggu dulu itu acara itu selesai dulu
1: baru bisa tidur ya. Oke.
2: Iya.
1: Jadi ini setiap hari begini ya, Opa Emi ya, waktunya ya, waktu istirahatnya ya.
2: Setiap hari begini.
1: Oke deh.
2: Iya.
1: Terima kasih, Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
2: Masih ada lagu apa, Kak Erika?
1: Lagunya masih lengkap ya. Ada Evan Sanders, Pisiring Chelsea Olivia, Antara Cinta dan Dusta, Elo Benci Tapi Rindu, Delon Karena Cinta, BCL Kecewa, Audi Satu Jam Saja, Ari Langsung Mengejar Matahari, Astrid Tentang Rasa. Ya, itu saja lagunya, Opa Emi, di sesi pertama ini. Opa Emi mau dengar lagu apa, coba?
2: Itu selesai mendengar itu saja, Astrid saja, Kak Erika.
1: Agnes?
2: Astrid.
1: Astrid.
2: Astrid.
1: Astrid. Astrid, ya. Astrid tentang rasa.
2: Astrid, ya.
1: Oke, okay, Astrid tentang rasa.
2: Astridnya Uyaku ya itu, Kak Erika.
1: Ya.
2: Astridnya Uyaku ya kok. Oke, Kak Erika.
1: Oke, okay, silakan salamnya Opa Emi.
2: Salamnya pertama untuk Mak Mary.
1: 01.
2: 01, Kak Erika.
1: 01, iya, 01. Ya.
2: Mak Mary 01. Mak Mary 02 sudah
1: kok. Belum. Opa Emi orang ketiga. Tadi oh, ada Bapak Bortus tadi.
2: Oh, orang pertama
1: Bapak
2: Bortus.
1: Iya, Bapak Bortus tadi orang pertama Mbak Mary.
2: Ya, tadi yang pertama Mbak Mary 01.
1: Iya.
2: Dari Mbak Mary 02 yang mungkin siap-siap masuk, yang dari Mbak Mary 03 esok.
1: Iya.
2: Ada Bapak Bortus, selamat siang, ada Cecilia Mantasi, ada Bung Ferry.
1: Iya.
2: Kemudian berikut ada Mbak Utri sama Bang Freddy, kemudian ada Putra Tengah, ada Kak Puja Bintuni, ada Bang Andi Yudhistira, ada Kak Dewono Esapa, dan semua-semua Kak Erika.
1: Oke, Opa Emi.
2: Nah, ya, Kak Erika selamat siang.
1: Terima kasih.
2: Selamat hari Minggu.
1: Selamat siang.
2: Makasih Kak Erika.
1: Iya, terima kasih. Opa Emi di Tilong, selamat hari Minggu juga ya bersama Oma ya. Ada yang magang kok Ibu di RRI situ? Ada, tapi hari ini kan hari Minggu, jadi sudah ada yang masuk kantor kecuali kita yang operasional. Terima kasih. Terus saya coba, kita kan live TikTok ya pendengar ya. Boleh juga ya, boleh juga komennya di sini ya. Boleh chatnya juga ya. Saya akan baca-baca semuanya ya di live TikToknya RRI Kupang ya. Silakan. 8254448431152 juga saya buka terus untuk Anda yang mau bergabung, kasih komentar, terus request lagu boleh ya. 8254448431152 ya. Oke, okay. Aril Arham, Ajun, Deni, dan Marcelinus Olan Tobin. Ini ya orang-orangnya ya. Oh ya, salam untuk anak-anak magang Poltek ya. Oke, okay. Besok dilanjutin ya. Baik pendengar, kita masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Hari Minggu 20 September 2026. Salam dari Bandung, Jawa Barat, dari Laras Puspitasari. Ya, salam dari Kupang ya untuk Laras Puspitasari di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Oke, kita ke lagu. Ada Tompi Sedari dulu, terus ada Astrid tentang rasa.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di request dan juga share informasi untuk hari ini, ya, Minggu 20 September 2026. Kalau sore ini bebas memilih, ya, Anda boleh pilih makan enak, tidur siang, atau jalan-jalan santai kah di sore hari ini, ya. Boleh kasih komentar ya di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 1152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya. Mbak Erika paling cantik dari Domani, terima kasih. Roja Vidalis ya, Roja Vidalis, Berderai Air Mata oleh Victor Wood. Saya nggak dapat lagunya. Terus dari Ferdi Parker, boleh request lagu, Mam, boleh lagu Benadri, judul apapun kak gitu ya. Saya dapat lagunya itu judulnya Yang Hilang Yang Berarti ya, dari Benadri ya. Tapi kalau dari Victor Wood ini saya belum dapat, sabar ya. Oke, siap ya. Dari Kalbar, Mbak, saya ini asal Bajawa. Oh ya, oh gitu ya ceritanya ya. Boleh lagu yang lain deh untuk Roja Fidelis ya. Boleh lagu yang lain. Saya nggak dapat lagu dari Victor Wood tadi ya, Victor Wood ya. Ubur-ubur ikan lele naik baik sonde baik, RRI Kupang lebih baik le. Terima kasih. Oke. Ya terima kasih ya, depan tuh bagus begitu ya. Saya terima lagi penelponnya 8254 4443 1152. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore Bung Feriko.
1: Iya.
0: Oh ya, kenapa suaranya kecil lagi nih?
1: Sementara parkir di Camplong.
0: Parkir di?
1: Ada di Camplong di.
0: Oh, di Camplong di air yang biasa yang rame-rame ngopi di situ.
1: Dari Kupang mau pulang sore.
0: Iya.
1: Kupang lagi mabok jadi ada parkir.
0: Oh.
1: Siram tuh muntah di atas mobil itu.
0: Oh begitu. Jadi istirahat dulu ya. Oke. Okay. Hati-hati nanti. Boleh di untuk sore ini boleh bebas memilih, Om Ferry mau pilih makan enak seperti apa ceritanya, makan enak, tidur siang ya, tidur sore lah begitu ya karena memang sudah sore, ceritanya seperti apa, atau jalan-jalan santai seperti apa ceritanya, boleh, Om Ferry.
1: Kalau makan enak pas panas-panas begini cocok kuah asam.
0: Oh, cocok kuah asam.
1: Iya, ikan kuah asam.
0: Oh, ikan kuah asam ya. Yang pakai daun kemangi itu kok.
1: Iya.
0: Itu enaknya ke, makan dia pun kepala.
1: Mata itu apa, telinga sebelah lupa buang.
0: Makan dia pun kepala, terus dia punya otak-otak dong. Wih, seru itu.
1: Untuk tidur siang, itu sering tidur siang.
0: Karena kerja
1: karena
0: ya.
1: Karena kalau tidur siang berarti malam sudah dapat tidur.
0: Oh, kalau tidur siang berarti malamnya sudah bisa tidur.
1: Ya,
0: oh,
1: tidur.
0: Ceritanya
1: sudah. Tidur sebab memang malam pun.
0: Tidur.
1: Malam orang boleh tidurnya enak tapi tetap mata nih tabuk.
0: Oh, tabuk, begitu. Tabuk. Jadi sudah biasa tidur siang ya.
1: Iya, bisa tidur.
0: Oh,
1: tidur.
0: Ya. Nah, kalau
1: tapi
0: jalan-jalan?
1: Kalau satu lagi, kalau untuk jalan santai, kayak seperti ini yang sekarang sementara ada parkir sini.
0: Oh iya, jalan-jalan.
1: Jalan yang berisi, jangan jalan yang...
0: Oh iya, jalan yang ada uangnya begitu ya?
1: Iya, jalan yang nanti ada pemasukan.
0: Ada pemasukan, ada pengeluaran pemasukan. Begitu. Nah. Kalau katong mama-mama dong yang jalan, ini harus pengeluaran, no fair ya.
1: Di jalan ini sebelum jalan kita berpikir ke depan.
0: Oh ya. Okay.
1: Kita berpikir ini pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Jadi jalan ke sementara sekarang kita parkir ini ada pemasukannya.
0: Oh ya.
1: Santai tapi ada pemasukan.
0: Ah, santai tapi ada
1: orang mabok ini jadi kotong parkir.
0: Oh ya. Jadi istirahat.
1: Hari ini sekalian ada udara dingin, siram-siram oto gitu.
0: Oh ya. Oke deh.
1: Jangan jalan yang tanpa pemikiran. Ini tiba-tiba ada pengeluaran.
0: Tapi memang ya jujur ini ya. Kalau mama-mama dong yang keluar itu, yang jalan-jalan itu pasti pengeluaran begitu.
1: dapat lihat ini beli,
0: dapat ya, ini, dapat lihat ini beli, dapat begitu su ceritanya.
1: Kalau mau kalah dengan lain.
0: Nah begitu su, mau bilang apa coba? Jadi bapak-bapak dong harus pengertian. Oke.
1: Oh. Mungkin bapak-bapak dong, tapi untuk kalau khusus untuk anak muda dia ke paling beda dari semua.
0: Oh, paling beda ya. Oke. Oke. Okay. Untuk anak muda. Ya, terima kasih Om Ferry mau dengar lagu. Bisa kok dengar lagu?
1: Sudah bisa ikutan.
0: Ikutan. Oke, salamnya. Salam.
1: Ada lagu bisa ikutin.
0: Iya, salamnya untuk siapa silakan?
1: Tadi apa berapa orang Mas?
0: Oh, dari tadi itu Bapak Bortus, Mama Mary 01, terus Opa Emi. Itu sah?
1: Sekitar 3 orang.
0: Siapa lagi tadi ya? Itu sah?
1: Salam pertama, Bapak Bortus, Mama Mary 01, 02, 03, dan 00 selanjutnya. Opa Emi 00. Sawati Paruna, Budewi Esau, Mami Tawai Teta, Kepuja Bintuni, Nela Alak, sudah semua.
0: Sudah, untuk semua sah. Oke.
1: Okay. Untuk Kak Erika, salam.
0: Salam, terima kasih. Selamat sore, selamat hari Minggu juga. Mau tanya di RRI Kupang masih ada pohon asam kok? Dulu B tinggal di belakang RRI Kupang, masih ada ya? Masih ada pohon asam di sebelah sana ya? Masih ada di belakang masih ya? Masih ada oh Renomae ya. Saya sudah 36 tahun Mbak di Ketapang Kalimantan Barat. Oh begitu ya deh. Mas Renomae Kalbar tidak ketinggalan selalu mengambil kesempatan selalu. Mantap ya. Terima kasih Roja Fidas ya. Mas Renomae ya. Oke, RRI Kupang lebih baik. Salam dari anak Kupang yang lagi merantau di Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih ya. Ini judulnya Mbak, Indahnya Cinta di Masa Muda oleh Dero Poso. Dero Poso, saya coba cari ya. Oke. Oh susah ya Mbak ya, gampang. ya, boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu, kita coba dengar Bu Mandri tadi ya. Bu Mandri ya, Bu Mandri yang hilang yang berarti. Ini yang bisa dapat lagunya ya. Oke, Anda juga boleh request lagu ya. Dan juga boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Sore ini bebas memilih. Mau pilih makan enak ceritanya seperti apa, mau tidur siang ceritanya seperti apa, atau jalan-jalan santai ceritanya seperti apa ya, silakan kita ke lagu, ada Bu Mandri yang hilang yang berarti.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request dan juga seri informasi. Audi 1 jam saja ya. Kita masih di request dan juga seri informasi ya. RRI IKN hadir, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. RRI IKN jauh ya. Oke, selamat sore aja untuk semuanya di sana ya. Nah, semangat kerjanya gitu. 825-444-843-1152 ya, masih sibuk untuk Anda yang mau berkomentar, silakan. Bebas memilih, mau pilih makan enak, tidur siang ya, atau jalan-jalan santai. Mak belum pulang. belum pulang lah, 5:30 baru pulang eh. Ya, 5:30 baru pulang. Berarti nyampe di rumah itu kurang 15 menit, pukul 6 ya, pukul 18 ya. Oke, okay. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Masih di request dan juga seri informasi. Kalau ya disuruh memilih ya, bebas memilih begitu ya. Pilih makan enak, ceritanya seperti apa? Tidur siang, ceritanya seperti apa? Atau jalan-jalan santai, ceritanya seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152. Makan enak ya. Ada sih yang menjadi makanan favorit kita ya kan. Kalau misalnya pagi, sarapan paginya itu ya, sekali-sekali sarapan pagi di luar rumah itu enak juga sih. Ya, misalnya suka bubur ayam, ya kan? Bubur ayam yang di mana nih yang enak gitu ya. Begitu juga dengan makan siang. Makan siang ya, sekali-sekali makan di luar ya boleh juga begitu ya. Makan siang pengen lauknya lauk apa begitu ya. Misalnya pengen makan nasi rendang lah gitu ya. Ya. Nasi rendang di mana nih? Padang kah atau gitu ya? Jadi ini bisa ya tidak harus setiap hari sih ya. Tapi ya kalau ada hari-hari yang spesial ya mungkin ya bisa jadi kita makannya di luar terus apa ya jalan-jalannya juga gitu ya. Nah, jadi kita pilih-pilih gitu ya. Jadi misalnya kalau mau jalan-jalan ya sudah harus dijadwal dulu karena mungkin ya makan waktu yang cukup panjang. Jadi harus dijadwal gitu ya. Kalau tidur siang istirahat begitu ya. Kalau tidur siang istirahat ya ini juga kalau memang sudah terjadwal ya berarti dari jam berapa ke jam berapa cerita tidur siangnya seperti apa ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Nanti sampai di jam 4 sore ya atau sampai di pukul 16 ya. Dan yang pasti kita masih terus di Kupang sore ini ya. Selamat hari Minggu sekali lagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Biasanya kalau hari Minggu seperti ini orang tua atau ya ibu-ibu, mama-mama gitu ya. Paling sibuk ini di jam-jam seperti ini karena besok sudah harus ya yang mau ngantor, yang mau ngurusin anak-anak sekolah, yang mau ngurusin suami ke tempat kerja ya kan. Jadi di saat-saat waktu seperti ini nih yang nyiapin segala sesuatunya. Misalnya kalau tadi pagi mungkin sudah nyuci pakaian seragam, terus sore ini ya saatnya untuk nyetrika gitu kan. Terus besok pagi mau nyiapin sarapan apa nih untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Jadi dari sekarang ini sudah harus dipikir lagi. Apa ya, kalau tidak ada bahan-bahan di kulkas ya berarti harus ke pasar gitu ya. Harus belanja. Nah, disiapin lagi ya kan. Ya begitulah kalau jadi ibu rumah tangga ya. Nyiapin mikirnya itu sampai ke sana begitu ya. Mikirnya banyak sekali gitu ya. Yang suami-suami yang belum yang tidak sampai pikirannya ke sana ya, kita istri-istri atau ibu-ibu ini sudah ke sana mikirnya gitu ya. Oke, saya coba terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bunda Erika.
0: Ya. Selamat sore Ibu Putri.
1: Iya.
0: Kayaknya baru bangun nih ceritanya.
1: Iya, tapi Bunda suara agak serak-serak
0: karena kurang enak badan ya.
1: Iya, kurang enak badan, baru ada
0: influenza
1: sepertinya.
0: Oh iya, kurang istirahat jadi, Ibu Utri.
1: Iya, karena kita di sini kan masih musim panas Bunda, mm-hmm. jadi mungkin kena ada di cuaca juga ya.
0: Mm-hmm. Iya, apa ya, kita juga mungkin kurang istirahat, terus cuaca, pengaruh cuaca juga jadinya ya, jadi sakit deh gitu ya. Oke.
1: Okay. Biasa Bunda karena jarang keluar, terlalu banyak istirahat di rumah.
0: Oh gitu. Yeah. Jarang keluar gitu ya. Oh,
1: okay. Karena sekarang musim panas.
0: Musim panas ya.

0: sakit
1: kapan,
0: ya. Iya, kapan
1: kita
0: saja
1: di
0: bisa
1: rumah
0: datang.
1: saja pasti sakit gitu ya.
0: Iya. Ya, begitulah ya kondisinya. Kadang-kadang kita fit, kadang-kadang tidak gitu ya.
1: Iya, itu
0: oke.
1: sudah bunda.
0: Ibu Utri, ini topik
1: Iya.
0: saya siang sore ini boleh memilih ini kalau untuk sore hari ini makan enak itu seperti apa ceritanya Ibu Utri kalau Ibu Utri ini makan enak terus kalau tidur tidur siang sih sebenarnya atau tidur sore ini begitu istirahat begitu ya ceritanya seperti apa atau jalan-jalan santai ceritanya seperti apa kalau memang mau jalan-jalan santai saat ini gitu.
1: Oh, kalau saya tuh jalan santai itu keliling keliling rumah saja bunda,
0: Oh, keliling rumah
1: karena
0: saja.
1: ya kintal saya kan besar ya toh, jadi kalau olahraga saya jarang keluar olahraga, paling kalau olahraga di halaman rumah muka belakang pergi muka keliling keliling saja.
0: Oh ya. Yeah.
1: Itu kalau keliling keliling itu sudah capek bunda.
0: Waktunya, apanya sudah ya, sudah bisa merasakan ya kegiatan
1: Iya, itu
0: fisiknya
1: sudah.
0: ya.
1: Jadi kalau makan enak itu kapan saja, kalau saya tuh no problem. Artinya begini ya, artinya yang benar kalau saya no problem. Musim tanggal tua atau tanggal muda tuh sama saja.
0: Sama saja.
1: Ya, ya tidak membedakan.
0: Ya.
1: Nanti tanggal tua kita, tanggal muda kita harus makan ini ya.
0: Makan
1: ini.
0: Oh,
1: tidak.
0: Ya. Tidak seperti itu
1: Yang
0: ya.
1: penting moodnya saja. Ana yang mau makan apa, apa kita juga seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kita moodnya saja. Pokoknya papanya makan apa kita makan, kita jalankan saja. Karena biasanya saya di kulkas itu kalau ini biasa kita belanjakan stoknya itu biasa satu minggu gitu ya. Kayak ayam ikan gitu satu. Kalau sayur itu kan kita di pinggir apa jalan dalam 10 menit begitu. Bukan 10 menit, 5 menit gitu sudah ada tukang sayur. Jadi sayurnya itu selalu yang apa fresh.
0: Yang segar ya.
1: Kalau daging ikan kan kita selalu beli stoknya satu minggu satu kali atau tiga satu tidak sampai satu bulan, pokoknya satu minggu satu kali bunda. Jadi itu sudah dijadwalkan kita mau makan enak atau tidak itu dari kita saja.
0: Oh, jadi tidak harus awal bulan gitu ya, akhir bulan ya tidak gitu ya.
1: Iya, itu sudah jadi. Yang penting keinginannya jangan kemauan.
0: Okay.
1: Kalau kemauan itu kan yang besar-besar toh, uang kita harus keluar yang besar. Aduh, saya kepingin punya mobil ini, punya rumah bagus. Kalau itu kemauan, keinginan, jadi kita selalu membedakan gitu.
0: Iya, oke deh. Ya, terima kasih Bu Utri. Mau dengar lagu kah, Ibu Utri?
1: Ada lagu apa, Bu?
0: Ya, lagu yang untuk sore ini, ya. Ada Elva Singers, Kembalikan Baliku, Arwana Ku Nanti, Erme Kulit,
1: Arwana,
0: saja. Arwana, oke, okay. Salamnya sih.
1: Nanti lu di RRI, RRI Kupang.
0: Ku Nanti di RRI Kupang ya. Oke, salamnya silakan Ibu Utri.
1: Iya, saya kirim-kirim ya untuk Bunda Erika.
0: Ya.
1: Yang sedang bertugas, semoga bunda selalu sehat bersama keluarga di rumah,
0: Amin.
1: Serta diberikan rezeki yang banyak
0: Amin.
1: Dan berbahagia bersama cucu-cucu bersama di rumah. Juga
0: kasih.
1: Untuk Bunda Asmi, Opa Minta, Opa Enang, Opa Otus ya, semuanya di hari ini. Untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada semuanya selalu sehat di siang hari ini.
0: Terima kasih
1: selamat
0: Ibu Utri.
1: Siang dan salam sehat dari Merauke.
0: Iya, salam sehat kembali dari Kupang Ibu Utri untuk keluarga juga ya. Oke, pendengar kita ada di menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Ya, masih ada tersisa waktunya cukup panjang 15 menit ke depan ini ya. 825-444-843-1152 ya. Masih terus dibuka untuk Anda di request dan juga seri informasi edisi hari ini Minggu 20 September 2026.

Ya, Arwana dengan aku nanti spesial tadi untuk Ibu Utri di Merauke ya. Masih di line teleponnya yang mau bergabung silakan 8254448438311152 ya. Menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini ya. Kupang sore ini. Jadi ada cerita-cerita untuk dipilih ya di sore ini. Makan enak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh ya. Ya kalau untuk makan enak ya, ada makanan-makanan yang jadi favorit kita begitu ya. Kalau misalnya sarapan ya, suka ya, sekali-sekali boleh sarapan di luar rumah ya kan. Mau makan apa, bubur ayam kah, lontong sayur kah, sih ada semua ya. Nah, jadi sekali-sekali boleh untuk menikmati sarapan di luar rumah gitu ya. Begitu juga dengan makan siang. Makan siang pengen makan menu apa atau nyiapin menu apa begitu ya. Malam juga begitu ya. Mau makan malam. Biasanya kalau malam-malam itu enaknya kalau kita rame-rame ya. Makan ikan bakar gitu ya. Jadi pilihannya di mana gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, kalau tidur siang memang sudah harus terjadwal juga sih. Tapi kalau kita yang kerja itu ya, tidur siangnya itu kayaknya di hari libur saja ya. Di hari libur mungkin seperti di akhir pekan atau di hari Jumat itu hari Jumat itu kan WFH, jadi kita masih libur Sabtu Minggu. Jadi mungkin di hari-hari itu kita punya waktu untuk bisa menikmati yang namanya tidur siang ya. Tapi kalau di hari kerja itu kayaknya susah gitu ya. Tapi kalau yang di rumah ya mungkin sudah terjadwal juga jam tidur siangnya gitu ya. Oke, pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Terima kasih terus di line teleponnya Pro 1. Terima kasih juga sudah berpartisipasi ya. Sudah kasih komentar tadi yang seru-seru gitu ya. Dan ya, untuk pendengar setia Pro 1 ya, sekali lagi terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di sajian Kupang sore ini.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang sore ini bersama saya Erika dan juga rekan Welem. Kita jelang nanti di pukul 17 saat di ya saat saya sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Semarang, Jawa Tengah meninggalkan setidaknya 4 pesan penting bagi masa depan peningkatan MTQ di Indonesia. Pesan penting yang pertama yaitu MTQ Nasional perlu dikembangkan dari sekedar perlombaan menjadi ekosistem pembelajaran dan peradaban Al-Quran. Pembinaan Qori, Hafiz, Musafir, Penulis, dan Kaligrafir tidak boleh berhenti setelah MTQ usai. Dan berharap pemerintah daerah dan lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ di semua tingkatan melaksanakan upaya pembinaan yang terencana, berkelanjutan dan bisa menjangkau kalangan yang lebih luas. MTQ Nasional di Indonesia ini merupakan salah satu kebudayaan penting bagi Indonesia. Tidak ada negara yang seperti Indonesia melaksanakan pesta Al-Quran seperti yang dilakukan di sini ya. Pesan yang kedua yaitu Menteri Agama, menurut Menteri Agama MTQ ini menjadi semakin inklusif dengan hadirnya eksibisi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu untuk memperluas akses pelayanan pembelajaran Al-Quran. Dan Menteri Agama juga menyampaikan pesan ketiga dari pelaksanaan Nasional 31 adalah bahwa MTQ mesti semakin adaptif dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Teknologi kita manfaatkan untuk memperluas pendidikan dan dakwah serta akses pada pengetahuan keislaman yang otoritatif. Sambil tetap untuk waspada terhadap disinformasi, manipulasi, penyalahgunaan data, dan ujaran kebencian di ruang digital. Sedangkan untuk pesan keempatnya, yaitu penyelenggaraan MTQ dapat menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini informasinya pendengar dari antaranews.com mengenai Menteri Agama yang mengatakan MTQ Nasional ke-31 tinggalkan 4 pesan penting.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pele. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Java Jive dengan hilang. Hilang kemana? Oke, satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan awak kapal PT Pelni menghadapi situasi darurat guna meningkatkan kompetensi, koordinasi dan budaya keselamatan demi perlindungan optimal kepada penumpang. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsudin mengatakan, keselamatan pelayaran merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Kapal yang laik membutuhkan awak yang kompeten, peralatan yang andal, prosedur yang jelas, dan dukungan manajemen. Karena itu setiap pihak harus memahami tanggung jawabnya dan menjaga koordinasi. Melalui safety training ini, diuji kemampuan seluruh unsur untuk bekerja bersama. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan pembekalan keselamatan dalam kegiatan WAFSOF Safety Training yang diselenggarakan PT Pelni di atas kapal KM Bukit Raya pada pelayaran rute Jakarta Kijang pada tanggal 18 sampai pada tanggal 16 sampai 18 September 2026. Mengusung tema kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi awak kapal dan membangun budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.

Ya, menjemput impian dari Club Project. Itu lagu sudah lama ya, tapi masih enak untuk didengar ya, suara dari Club Project ya, selalu. Lagu-lagunya selalu disukai banyak orang. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya, dijumpa kita edisi hari ini menjelang pukul 17 saat disampaikan nanti rangkuman Warta NTT sepekan ya. Setiap tanggal 20 September itu, pendengar, dunia memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi masalah sampah ya. Jadi gerakan ini bermula dari aksi bersih-bersih di Estonia pada tahun 2008. Saat itu sekitar 50.000 orang membersihkan seluruh negeri dalam waktu 5 jam melalui gerakan Let's Do It. Aksi tersebut kemudian menginspirasi negara lain untuk melakukan kegiatan serupa. Gerakan bersih-bersih ini berkembang hingga menjadi kegiatan global yang melibatkan jutaan orang. Pada 2018, World Clean Up Day ini melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Setahun kemudian jumlahnya meningkat lagi menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan wilayah. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang banyak, yang besar ya, yang besar. Pada tahun 2019 sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Pelaksanaan World Clean Up Day ini juga memiliki keunikan karena berlangsung mengikuti perbedaan waktu ya di berbagai negara. Pada 2018 rangkaian kegiatan dimulai dari Fiji dan berakhir di Samoa, Amerika sekitar 36 jam kemudian. Meski sudah menjadi gerakan internasional sejak sebelumnya, World Clean Up Day baru mendapat pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 8 Desember 2023, Majelis Umum PBB menetapkan 20 September itu sebagai World Clean Up Day melalui resolusi 78122. Jadi sejak saat itu 20 September itu ditetapkan sebagai tanggal tetap untuk memperingati World Clean Up Day setiap tahunnya. Sebelumnya kegiatan ini biasanya langsung pada Sabtu pekan ketiga September. Peringatan World Clean Up Day 2026 ya membawa tema From Clean Plates to Clean Cities. Tema ini menyoroti masalah sampah makanan dan kaitannya itu dengan upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama reporter Vence Zakarias.

0: Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan dalam rangkuman untuk sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Vence Zakarias. Di awal minggu ini program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Joseph Bede mengatakan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa kelurahan.
0: Sementara harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Bui. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG. Bagi masyarakat desa, tersedianya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya untuk menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja petani dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipir negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Informasi disampaikan Alo Tani.
2: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
3: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau, pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
2: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua ya terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
3: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
4: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil. Selanjutnya saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
3: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2006 lalu. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, meminta negara harus hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja sebagai ASN, khususnya di wilayah Papua.
5: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia, anak bangsa, kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
0: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan TNI dan Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

0: melindungi ASN Rotendao, Bupati Paulus Henuk mengajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Informasi akan disampaikan Ian Apluji.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki risiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Willem Buik, CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
2: Dan juga untuk bagaimana kemudian kita saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka. Sebagai Bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita ada di Rote, kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote sebagai ASN, saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan uji mutunya, kemudian kita bersurat kepada Kemenpan RB, KBKN untuk kemudian diberikan diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk tindak ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi lain itu minimal mengabdi 10 tahun. Nah, tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya mestinya pemerintah pusat dalam hal kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Nah, tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau di Pulau Rote.
1: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao.
3: Sampaikan Pak Bat, ini wujud tanggung jawab kita DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap warga-warga kita di mana saja, terutama yang dialami oleh petempung saudara ini di Kabupaten Jayawijaya. Jadi dari kota sudah bicara sampai bahwa ini potong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara semua di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
1: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kamar Dagang dan Industri atau KADI Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Kamar Dagang dan Industri KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan, hingga logistik ekspor dalam ruang focus group discussion yang menghadirkan KADIN Kepri dan tenaga ahli DP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. KADIN menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, KADIN NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang, Dili, Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum KADIN Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
2: Dari KADIN NTT, ya, mewakili dunia usaha dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa KADIN, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan free trade zone atau kawasan ekonomi khusus untuk kebangkitan ekonomi NTT.
1: Ketua Umum KADIN Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan Free Trade Zone atau FTZ.
3: Apabila konsep pedagang bebas di terbatas ini dirancang tepat, kita dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang mencakup pedagang logistik, industri, pengolahan, pariwisata, jasa, UMKM, ekonomi digital, hingga investasi lintas negara.
1: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mabrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik, ekspor.
4: Batam dan NTT punya compartment advantage yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistik, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
1: Konsep Kupang, Dili, Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pembangunan Korem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Nyonya Kartika Adintias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Tarmanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang, Barat Daya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wira Sakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai harapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi masyarakat di wilayah Poang. Komandan Korem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai khususnya saat musim penghujan. Gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat desa Manubelon. Menurut Danrem, pembangunan dua jembatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk Jembatan Tarmanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dengan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua lajur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang.

0: penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Gubernur Melki Lakalena mengatakan sektor pertanian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Alotan.
1: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar di seluruh lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
2: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
1: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita

0: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini, udah pasti klip. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian, udah pasti klip. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak

0: pendidikan, tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
1: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Francis Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadah.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Rangkuman warta NTT sepekan tadi baru saja kita ikuti. Dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar tuh, dia tuh koleksi dari Fidel Diano datang dan kembali. Dan hai, selamat sore untuk Anda pendengar, jumpa lagi bersama dengan saya Veronica di Lumarkan Kupang Menyapa Sore, hingga nanti Vero menemani tuntas di Kupang Menyapa Malam untuk hari ini. Hari Minggu ya, tanggal 20 September 2026. Ya seperti biasa ada topik ringan yang Vero ingin lemparkan. Wah, lemparkan kepada Anda ya pendengar untuk bisa bergabung dan memberikan pilihan Anda. Topik ringannya adalah, karena berhubung ini sore-sore tuh identik dengan sunset atau matahari terbenam ya, jadi pertanyaannya, arti sunset bagi Anda adalah apa? Ada tiga pilihan di sini buat yang mau memilih. Yang pertama nostalgia masa lalu, yang kedua romantisme, lalu yang ketiga kesedihan yang mendalam. Silakan langsung dijawab, arti sunset bagi Anda itu apa ya pendengar? Apakah nostalgia masa lalu, romantisme kah, atau kesedihan yang mendalam? Vero tunggu atensinya untuk dipilih sampai di pukul 8 nanti, kurang lebih sama 2 jam ke depan. Buat yang mau bergabung bisa langsung cek aja di media sosialnya Pro 1, di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang, dan juga di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Dan yang mau jawab via chat juga boleh. Dan kesempatan lain ini, kalau yang udah menjawab, bolehlah mau pilih lagu apa, nanti Vero coba usahain buat nyari lagu yang kalian pilih ya, atau kalian request. Jadi sekali lagi, buat yang mau bergabung ikutan dengan topik, punya kesempatan buat milih lagu. Tapi harus gabung dulu, harus kasih tahu dulu alasannya kenapa juga kalau milih. Sekali lagi ya, topik kita untuk sore hari ini yaitu adalah, arti sunset bagi Anda adalah apa pendengar? Yang pertama nostalgia masa lalu, yang kedua romantisme, atau yang ketiga kesedihan mendalam. Jangan lupa untuk berikan alasan Anda. Yang mau bergabung di line WhatsApp boleh di 0811-3820-9440 ya. Jadi tidak menerima line telepon, jadi cuma di line WhatsApp aja untuk chatnya, ataupun langsung memilih dan memilih langsung di Instagram. Dan kalau udah memilih, Vero kasih kesempatan untuk boleh request lagu. Nanti Vero akan coba cari ya lagu yang sesuai dengan yang Anda ingin dengarkan di petang hari ini, okay? So langsung saja kalau begitu, buat yang mau bergabung silakan, waktu kita banyak ya sampai di pukul 8. Vero juga nanti akan tetap berbagi informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami yang bisa diakses di www.rri.co.id ya. So stay tune terus sekali lagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ini Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Viera dengan Terlalu Lama. Ya, jangan terlalu lama juga ya sebenarnya ya, kalau seandainya dalam sebuah hubungan tanpa ada kepastian itu juga gimana ya? Apalagi kalau dipendam perasaannya kepada seseorang yang ternyata kerasnya kita ya, udah lama kita memendam rasa cinta atau rasa menyukai, sebaiknya diutarakan ya. Karena itu jauh lebih baik daripada kita harus memendam perasaan kita, entar jadi penyakit lagi kan. Kentut aja kalau ditahan sakit perut ya. Mending dikeluarin seperti katanya Viera nih, terlalu lama. Dengerin yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya mendengar itu dia ada biru baru dengan kalah lagi. Duh, kenapa ya kalah terus ya? Ya kalah, kadang-kadang kegagalan itu atau kekalahan itu adalah awal dan proses menuju pada kemenangan atau sebuah kesuksesan. Jadi pun kalau kalah yang penting jangan pantang menyerah aja, tetap terus berusaha ya. Oke mendengar, masih bersama dengan Vero di sini, kita masih di Kupang Menyapa Sore. Nah, Vero punya topik nih untuk sore ini. Jadi buat yang mau bergabung bisa langsung cek aja di media sosialnya RRI Pro 1 Kupang untuk topik kita di sore ini mengenai apa arti sunset bagi Anda nih pendengar. Apakah sunset itu berarti mana tadi, nostalgia masa lalu, ataukah romantisme, ataukah kesedihan mendalam? Jadi tiga pilihan nih. Apa arti sunset bagi Anda? Apakah nostalgia masa lalu pilihan pertama, atau pilihan kedua romantisme, atau pilihan ketiga kesedihan yang mendalam? Waduh, kesedihan mendalam berarti kayaknya ada tragedi ya yang dialami dengan sunset tersebut ya. Oke, langsung berikan pilihan Anda di sini. Nanti di mendekati warta berita baru Vero bacakan hasil dari pollingnya ya, atau yang sudah menjawab di lain Facebook juga, karena sudah kita naikkan juga di Facebook, bisa dicek juga di Facebooknya Pro 1 Kupang. Oke, sambil menanti, Vero mau kasih informasi lagi. By the way, buat yang menjawab dan memberikan alasan, boleh request lagu. Nanti Vero akan pilihkan lagunya untuk diputar. Tapi jangan lupa ya, dijawab dulu dan dipilih dulu dan berikan alasannya. Informasi dulu untuk Anda pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat, ini penting buat kita ya, dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan terjadi mulai pada hari ini sampai dengan besok 21 September 2026. Kondisi cuaca ini mempengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan nih. BMKG menyebutkan sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim, dan fenomena ini diantaranya ada gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin. Namanya keren ya, tapi musibah nih. Kemudian dipengaruhi juga oleh sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pergerakan massa udara. Begitu nih informasinya. Jadi tetap berhati-hati saja ya, potensi angin kencang ini ya. Ini untuk perkembangan informasi cuaca bisa juga kita update langsung melalui BMKG. Jadi udah ada kanal resminya BMKG, bisa dicek aja di situ untuk memastikan. Buat yang mau melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut, nah ini penting untuk terus mengecek perkembangannya. Ya, informasi selengkapnya terkait dengan ini bisa Anda akses langsung melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan berikut ini, Vero menghadirkan satu koleksi lagu dari miliknya Afgan yang viral banget, yang bikin Vero jadi bertanya-tanya lebih

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya benar tuh, dia ada Ungu dengan lagu Cinta ya. Dan tentunya saat ini sudah 32 menit lepas dari pukul 18. Kita kembali lagi nih untuk... Iya, kita kembali lagi masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore. Dan beberapa informasi kembali Vera hadirkan lagi. BGN Republik Indonesia menyiapkan gagasan membangun pasar atau loka pasar khusus nih bagi bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Jadi ada platform yang memastikan ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus ketersediaan bahan pangan yang digunakan oleh SPPG nih. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dan dengan sistem ini, bahan pangan yang digunakan diharapkan sih memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke, apakah ini gonna work? Yeah, who knows ya. Kita nantikan aja seperti apa sih pasar atau loka pasar khusus yang sementara akan dibangun oleh pihak BGN RI sendiri. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda akses di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Satu koleksi lagu akan kembali Vero hadirkan lagi ya untuk Anda pendengar. Kali ini dari miliknya Brisia Jody tentang kisah baru orang lama. Aduh, kisah baru sama orang lama itu ibaratnya cinta lama bersemi kembali. Kayak mana gitu ya. Yaudah dengerin yuk.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terkini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, bu?
1: Bisa lah, bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, bu.
0: Jadi bagaimana, bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas bu, dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.
5: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada

Ya benar tuh dia, ini Demi Lovato dengan Let It Go, Let It Go. Jadi ingat masa-masa nonton Frozen kemarin tuh, waduh, keren banget ya. Tapi itulah dia, pengen banget ada lagi ya, kayak gitu ya filmnya ya. Cuman ya udahlah, udah selesai juga ya filmnya. Oke, Vero masih menemani lagi pendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa sore. Oh, udah malam ya, Kupang Menyapa malam. Hingga kita tutup di pukul 12.30 malam ya, Vero menemani dengan beberapa informasi lagi. Namun tentunya langsung aja Vero bacain dulu yang sudah bergabung di sini dan udah mempolling, mengpolling. Jadi kita punya topik nih, dibuka dari jam 6 sampai jam 8 ya. Topiknya adalah apa? Bentar ngecek dulu apakah sudah ada yang nge-like atau belum. Arti sunset bagi Anda adalah apa, pendengar? Ada 3 pilihan. A. Nostalgia masa lalu. B. Romantisme. Atau C. Kesedihan yang mendalam. Kita lihat apakah sudah ada yang bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung. Di sini ada Kakak Ivaldi. Halo Kakak Ivaldi. Kakak Ivaldi memilih nostalgia masa lalu. Dari 8 orang yang menyimak, ada Kak Rikson, ada Kak Abraham Yala, Kak Alisa, ada 5 Agustus, ini siapa ya? Ada Nyong Blegur, ada Aldriwa, ada RD Video. Tapi yang milih cuman Kak Ivaldi doang nih. Kata Kak Ivaldi memilih nostalgia masa lalu katanya. Jadi arti sunset bagi Kak Ivaldi adalah nostalgia masa lalu. Oke, terima kasih Kak Ivaldi. Vero mau cek dulu ya, kalau di lain ini, mana nih? Kalau di lain Facebook apa nih? Ada enggak sih? Pakai lagu dong. Iya, bentar. Kalau di line Facebook baru 2 orang ya, 2 orang aja nih yang nonton dan enggak milih ya. Oh, enggak milih dong ya. Ada Kakak Wati Namak sama Kakak Deker Jonai yang sudah lihat, cuman enggak milih. Coba deh dipilih. Arti sunset bagi Anda adalah apa? Nostalgia masa lalu, romantisme, atau kesedihan mendalam? Waktu kita tinggal 30 menit lagi ke depan ya, sebelum kembali Vero merangkum. Yang udah di line WhatsApp 0811-38209440 tidak ada yang memilih dan sekaligus bisa request hari Minggu ini. Kalau tidak, ya udah deh. Berikut ini Vero menghadirkan dulu satu koleksi lagu dari The Massive. Ini lagunya bagus, Bahagia Sejak Pertama. Itu gimana sih berasa? Sejak pertamanya udah bahagia nih, sampai akhir bakal bahagia lagi gak sih? Penasaran juga kan kayak mana sih lagunya yang dimaksud oleh The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama? Kita dengerin sama-sama yuk.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Alaga tige.
0: Era palai domina he de era palai madema kamera. Hidup kita ini ketileli, lembutlah itu kau. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cendana atau Santalum Album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Warta Berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedutaan besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
6: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
5: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
7: kita beberapa lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, waktu air masih dangkal itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
6: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
8: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
6: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
10: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
9: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
10: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
11: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
10: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
13: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
12: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
14: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
15: Kalau ada.
14: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
12: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
17: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
17: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
17: Oleh itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil yang tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah Mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati Su tenang. Mari kita naik kapal Su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30.

administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Dan oleh
1: hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyenguatkan kami lagi di hari ini. Hamba yang menyampaikan, Tuhan ampuni, Tuhan layakkan, dan Tuhan urapi. Tuhan layak menyampaikan firman Tuhan bagi pendengar setia RRI Sumba hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, syukur kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, di mana saja berada, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus.
2: One question.
3: Why are we getting a divorce?
4: People fall out of love. That's the sad truth.
2: No. Why so cruel?
5: This is the biggest divorce trial in British legal history.
6: There are lies, betrayals.
7: We're the better lawyers.
6: They have the better case.
3: It's going to sound like I'm the villain.
1: Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Bapak Mama sekalian, di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema. Berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Di dalam kehidupan kita, pasti kita sering sekali merasa susah untuk move on atau meninggalkan sesuatu yang sedang kita miliki, gitu ya. Kita susah sekali untuk melepaskan sesuatu. Entah itu dari masa lalu kita, entah itu kebiasaan-kebiasaan kita, atau itu mungkin pergaulan-pergaulan kita yang menurut kita baik padahal itu tidak baik, atau mungkin lingkungan-lingkungan kita yang bikin kita merasa nyaman. Dan hal-hal ini sebenarnya kita tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pun demikian, kadang saya juga merasa wah susah ya untuk meninggalkan kebiasaan saya atau hal-hal yang saya sukai atau hal-hal yang menyenangkan hati saya, tapi sebenarnya hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang salah atau tidak benar, tetapi tetap saja itu sangat susah atau sangat berat untuk kita lepas, dengan istilahnya susah untuk kita move on, susah untuk kita melepaskan. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, yaitu si orang Lewi ini. Dalam Matius pasal 5 tadi, dalam Lukas maksud saya pasal 5 tadi ayat 27 dan 28, kita melihat bagaimana Lewi yang pada saat itu adalah seorang pemungut cukai, dan pada saat itu pemungut cukai itu dipandang sebagai sebuah profesi yang buruk dan merugikan. Seperti itu memang mendatangkan banyak uang bagi si pemungut cukainya, tapi tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena itu sebuah profesi yang sangat tidak benar, yang korup, yang mengambil suatu melebihi apa yang seharusnya, sehingga memang di lingkungan pada saat itu adalah profesi yang tidak disenangi sebenarnya. Profesi yang tidak disenangi, dan tentunya si pelakunya ini atau orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang pada saat itu adalah si Lewi ini, tentunya dia menjadi orang yang akhirnya dalam tanda kutip tidak disukai di lingkungannya. Dan yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yang sangat luar biasa adalah dalam pembacaan kita, ketika kita membaca bahwa Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu bangkit dan mengikuti Yesus. Hal ini menandakan bahwa Lewi berani move on atau berani keluar, berani meninggalkan hidupnya yang lama, yaitu pekerjaannya yang nyaman mapan itu, dan juga sekaligus meninggalkan kehidupan atau zona nyamannya. Bahkan penghasilan yang tadi saya katakan, penghasilan yang mapan, penghasilan yang lumayan menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya pada saat itu, dia tinggalkan demi mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," dalam bagian teks firman Tuhan yang tadi kita baca, panggilan itu bukan hanya sekedar ajakan untuk berpindah tempat secara fisik saja, melainkan panggilan radikal untuk bertobat dan mempercayakan seluruh hidup kepada Kristus. Tindakan Lewi yang meninggalkan segala sesuatu lalu berdiri dan mengikut dia menunjukkan sebuah komitmen iman yang mutlak, melepaskan identitas hidupnya yang lama, kenyamanan duniawi yang dia punya, dan jaminan hidupnya demi menjadi murid Yesus. Dalam hidup sehari-hari, melepaskan sesuatu yang sudah memberi kita kenyamanan bukanlah hal yang mudah. Kita sering bagaimana seorang berjuang keras mempertahankan posisinya, hartanya, atau kebiasaan-kebiasaannya karena takut kehilangan jaminan hidup. Sama halnya dengan perjalanan iman kita. Kita seringkali diuji ketika panggilan Kristus bertabrakan dengan kenyamanan hidup kita. Sebagai contoh misalnya, bayangkan seorang pekerja profesional yang ditawari kenaikan jabatan. Namun syaratnya adalah dia harus memanipulasi laporan keuangan, atau ketika dia ingin atau akan memperoleh jabatan tersebut, dia harus membayar lebih, atau dalam tanda kutip dia harus menyogok, menyuap orang-orang di atasnya, orang-orang yang berkepentingan untuk dia bisa mendapatkan jabatan itu. Secara manusiawi, menerima tawaran itu berarti jaminan finansial, status kedudukannya di tempat pekerja, di tempat kerjanya, di lingkungan sosialnya menjadi bertambah, menjadi naik seperti itu ya. Tapi secara iman, dia dihadapkan pada pilihan, mempertahankan kedudukan yang sementara itu atau dia berkompromi untuk membayar yang merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, atau dia berani melepaskan peluang emas itu demi menjaga integritas imannya kepada Yesus. Dan itu yang seringkali kita lihat di sekitar kehidupan kita, itu baru salah satu ya. Tapi melalui perikop teks Lukas pasal 5 ini, kita belajar dari kisah seorang pemungut cukai, yaitu Lewi, bagaimana ketika dia merespon panggilan Yesus dengan iman yang berani dan penuh totalitas. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tiga hal. Bagaimana ketika seorang berani meninggalkan Yesus, berani meninggalkan kehidupannya demi mengikuti Yesus. Hal yang pertama yang akan menjadi poin kita di pagi hari ini, yang akan menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, yaitu yang pertama, panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Pada ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Masyarakat pada zaman itu memandang Lewi dengan kebencian, ketakutan, dan juga sebagai seorang yang menjengkelkan. Namun Yesus melihat Lewi dengan penuh kasih dan rahmat. Yesus tidak melihat Lewi dari masa hidupnya atau apa yang dia kerjakan saat itu, atau hidupnya sebelumnya yang penuh dosa atau pekerjaan yang dianggap hina di mata manusia pada zamannya. Melainkan Yesus melihat potensinya sebagai seorang murid. Panggilan ikutlah aku adalah sebuah tindakan anugerah atau grace. Yesus memandang seorang yang tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuannya menjadi orang yang layak. Panggilan yang sama ditunjukkan kepada kita pada hari ini. Yesus tidak memanggil kita, Yesus tidak menawari kita anugerah karena kita itu sempurna atau layak. Tetapi karena dia penuh dengan kasih karunia, dan karena kasihnya itu, ia ingin memulihkan dan mengubah arah hidup kita. Poin yang kedua, keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Kita melihat itu pada ayatnya yang ke-28a. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Tindakan Lewi berdiri dan meninggalkan meja cukai adalah sebuah keputusan yang sangat radikal atau sangat berani. Bagi seorang pemungut cukai, melepaskan mata pencariannya berarti ia kehilangan jaminan finansial yang selama ini menopang hidupnya. Dia akan kehilangan kenyamanan selama ia bekerja. Beda dengan nelayan seperti Petrus atau Yohanes yang masih bisa kembali ke perahu mereka kapan saja mereka mau. Namun seorang pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaannya tidak akan diberi kesempatan kedua kali untuk kembali ke meja cukai itu lagi. Namun ketika kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Lewi, dia tidak menunda-nunda ketika mendengar Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak bernegosiasi dengan Yesus, dia tidak memberi syarat-syarat ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia tidak berkata saya masih ini, saya masih itu, saya belum ini, saya belum itu, tidak. Tetapi dia melepaskan apa yang menjadi berhala kenyamanannya itu, status sosial dan jaminan ekonominya, karena ia menyadari bahwa mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada semua yang dia peroleh di meja cukainya tersebut. Poin yang ketiga, keputusan mutlak untuk mengikut Yesus. Keputusan mutlak untuk mengikut Yesus. Dikatakan di ayat 2b, lalu mengikut dia, lalu mengikut Yesus. Ketika Lewi berdiri, meninggalkan segala sesuatu, dikatakan lalu mengikut Yesus. Kata mengikut di sini bukan sekedar berjalan di belakang Yesus, melainkan penyerahan hidup secara total, menyerahkan seluruh kehendak, masa depan, hidupnya, bahkan sesuatu yang dia tidak tahu ke depan seperti apa, diserahkan semua pada Yesus dan dia pergi mengikuti Yesus. Ini bentuk penyerahan hidup yang total, yang sempurna di hadapan Tuhan, tanpa negosiasi dan tanpa hal-hal yang lainnya. Ketika kita berkata mengikuti Yesus, berarti bersedia menjadikan Yesus sebagai prioritas tertinggi di atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Lewi menggantikan kepuasan sementaranya, kehidupan duniawinya, hartanya dengan sukacita dan kebenaran sejati di dalam Yesus. Dari tiga poin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kita lihat dari Lewi saat dia melepas apa yang menjadi jaminan hidup enaknya di dunia pada saat itu, jabatan sosialnya pada saat itu, dan dia mengikuti Yesus. Dan kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita berani melepaskan meja cukai di dalam hidup kita. Apa yang menjadi meja cukai dalam hidup kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang terselubung, kebiasaan-kebiasaan buruk, ambisi-ambisi pribadi yang mengesampingkan Tuhan, atau rasa aman yang kita taruh pada uang atau jabatan kita? Mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi keterikatan dia, kita dengan dia. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan tanpa menunda. Seperti Lewi, ketika dia menunjukkan berani meninggalkan segala sesuatu dan langsung memutuskan mengikuti Yesus, ketika firman Tuhan datang menegur dan memanggil kita untuk bertobat dan melayanilah. Jangan menunda dengan berbagai alasan, seperti Lewi yang mengikuti Yesus tanpa beralasan ini dan itu, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Ketaatan sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata kita pada saat ini. Poin yang ketiga, menghayati nilai Kristus yang melebihi apapun di dalam hidup. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus tidak pernah menjadi sebuah kerugian. Ketika kita kehilangan hal-hal duniawi demi mempertahankan iman dan kebenaran kita, sebenarnya kita telah memperoleh hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Kristus, dan berkat yang mengikuti sepanjang kehidupan kita. Hari ini, saya dan Bapak Ibu pendengar RRI Sumba sekalian, kita berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah panggilan-panggilan Yesus di dalam hidup kita membuat kita masih tidak rela untuk meninggalkan hal-hal nyaman yang padahal membuat kita jauh dari Tuhan, atau hal-hal nyaman yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari Lewi, bagaimana dengan segala kenyamanan yang dia punya, dia berani meninggalkan dan mengikuti Yesus ketika hal-hal itu tidak berkenan, dan dengan kesungguhan hati dia melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Apa yang saat ini masih mengikat kita? Apa yang saat ini masih menjadi beban kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadapan Yesus? Biarlah kita dengan kerelaan hati dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus dapat meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti Yesus tanpa melihat lagi ke belakang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah dengan perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi Lewi-Lewi masa kini yang berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita demi melakukan kebenaran dengan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa.

Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Lewi, bagaimana ketika Yesus memanggilnya keluar dari kenyamanannya, keluar dari hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan dia rela meninggalkan segalanya dan kemudian dia mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak hal di hidup kami yang tidak rela kami lepaskan. Entah itu dosa-dosa kami, entah itu perbuatan-perbuatan yang terselubung, entah itu hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hidup kami demi mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh pendengar setia RRI Sumba berada di mana saja. Biarlah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Memberkati jikalau ada yang berada dalam kesehatan yang tidak baik, biarlah Allah yang memulihkan, Allah menyembuhkan. Kalau ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga, Tuhan tolong, Tuhan menguatkan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah boleh menunjang perekonomian. Bahkan ada dalam kelemahan, Tuhan yang menguatkan. Dalam keterpurukan, keputusasaan, biarlah Allah hadir menguatkan lewat orang-orang baik di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini, di mana saja, di segala tempat. Biarlah segala persiapan mereka, segala pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah negara kami. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh takut akan Allah, membawa bangsa kami ini untuk semakin lebih baik, lebih maju, dan menyelesaikan segala masalah-masalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja ke depan. Lalu memberkati kami dengan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan biarlah hidup kami menjadi hidup anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati dan juga menyenangkan Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa terus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30.

pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya

sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Elon Dong di Sumba pagi hari ini yang akan menemani Anda. Dan tentunya di pagi hari ini semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam mengawali segala aktivitas dan rutinitasnya di minggu kerja yang baru di pagi hari ini. Kita lihat cuaca di luar sana cukup dingin dan udara cukup sejuk, di mana Anda mulai beraktivitas. Semoga dengan cuaca hari ini yang cukup cerah tidak membuat semangat kita untuk melakukan aktivitas menurut, dan semoga kita semua tetap penuh semangat dan sobat kita dalam mengawali aktivitas di pagi hari ini. Dan mendengar, di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi agama Katolik yang akan dihadirkan setelah ini, dan lagu-lagu rohani Katolik. Serta di pukul 6 kita akan mengikuti warta NTT pagi produksi RRI SB Sumba. Untuk itu pendengar, tetap stay tune bersama kami dan mengikuti rangkaian acara siaran kami, karena masih ada informasi-informasi aktual menarik serta lagu-lagu pilihan di pukul 6.30 hingga berpukul 11 siang nanti. Saya akan menemani dengan informasi-informasi aktual dari portal rri.co.id. tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

0: Selamat pagi pendengar. Di Sumba pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kami, ada Kak Richardus Adrianus Gae Esfil. Selamat pagi Kak Richardus.
1: Selamat pagi.
0: Dan di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi agama Katolik dengan tema dipanggil menjadi murid Yesus. Dan untuk mendalami renungan mutiara pagi Katolik di pagi hari ini, kita akan mengikuti perenungan yang akan disampaikan oleh Kak Richardus untuk kita semua di pagi hari ini. Selamat mengikuti perenungan yang akan disampaikan dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Waktu dan kesempatan diberikan Kak Richardus.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Richardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Dipanggil Menjadi Murid Yesus, yang mana renungan ini berdasarkan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau senantiasa menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kesejahteraan di dalam hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, agar pada hari ini kami senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam tugas dan pekerjaan kami, sebagai tanggung jawab kami dalam melaksanakan tugas pewartaan di dunia ini. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang jahat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang merasa terpanggil untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada orang yang terpanggil untuk menjadi pegawai, entah itu pegawai negeri atau pegawai swasta. Ada orang yang terpanggil untuk menjadi guru. Ada orang yang terpanggil untuk menjadi tukang, petani, dan lain-lain. Dalam konteks ini, panggilan dapat dimaknai sebagai cita-cita seseorang. Melalui profesi hidup yang dipilih tersebut, kita berpartisipasi untuk membangun kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kita pun berpartisipasi untuk menciptakan bonum komune, kebaikan bersama untuk kesejahteraan umum. Melalui cita-cita yang kita jalani tersebut, kita serentak pula dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Ia memanggil kita juga untuk turut berpartisipasi dalam karya pewartaannya. Melalui setiap profesi yang kita tekuni, kita serentak diutus untuk mewartakan kerajaan Allah melalui tugas dan pelayanan kita kepada masyarakat. Yesus menegaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin adalah juga seorang nelayan. Pelayan. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan panggilan salah satu rasul Yesus, yaitu Matius, penulis Injil Matius. Penginjil menulis kisah panggilannya yang begitu unik dan menarik. Dikisahkan bahwa Yesus melihat Matius sedang duduk di rumah cukai. Matius adalah seorang pegawai pemungut cukai atau pemungut pajak yang bekerja pada Kekaisaran Romawi. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius memiliki dua pekerjaan utama, yaitu mengumpulkan pajak dari rakyat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah penjajah Romawi dan menarik biaya tambahan atau cukai barang dagangan yang melewati jalur perdagangan di wilayah Galilea. Pekerjaan yang dilakukan Matius ini membuat ia dan teman-temannya dimusuhi oleh orang Yahudi. Ada beberapa alasan mengapa orang Yahudi begitu memusuhi para pemungut cukai. Pertama, dianggap pengkhianat bangsa. Pemungut cukai adalah orang Yahudi lokal yang direkrut oleh Kekaisaran Romawi. Mereka dianggap berkhianat karena melayani pemerintah Romawi yang saat itu menjajah dan menindas bangsa Yahudi. Kedua, menarik pajak yang memberatkan. Pemerintah Romawi menerapkan sistem pajak yang sangat tinggi dan membebani masyarakat. Ketiga, melakukan pemerasan atau korupsi. Para pemungut cukai seringkali menagih pajak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh kaisar demi memperkaya diri mereka sendiri. Keempat, dicap sebagai orang berdosa. Karena dianggap najis, sering berhubungan dengan orang asing, dan suka memeras, mereka dikucilkan secara sosial dan agama, serta disamakan dengan orang berdosa. Ketika Yesus memanggil Matius, "Ikutlah aku," ia berdiri meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Matius merasakan panggilan langsung dari Tuhan. Panggilan ini menggugah hatinya dan menuntun ia merasakan belas kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai pemungut cukai, Matius sangat dibenci. Ketika mengalami panggilan Tuhan, ia merasakan belas kasih. Yesus tidak melihat Matius berdasarkan masa lalunya yang penuh dengan dosa. Yesus melihat pribadi yang masih dapat berubah, bertumbuh, dan menjadi muridnya. Bagi Yesus, panggilan menjadi muridnya diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepadanya dan bersedia memanggul salib hidup masing-masing. Setelah mengalami panggilan Yesus, Matius mengadakan perjamuan di rumahnya, mengundang Yesus, sang guru, dan semua sahabatnya. Orang-orang Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Mereka pun bertanya kepada para muridnya mengapa hal itu terjadi. Yesus pun berkata kepada orang-orang Farisi tersebut bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Perkataan Yesus ini sebenarnya selaras dengan tujuan kedatangannya di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hal ini menjadi kabar gembira bagi kita. Seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena kesalahan, kelemahan, atau masa lalu kita. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan hanya memanggil orang-orang yang sudah baik dan sempurna. Tetapi Injil hari ini justru menunjukkan sebaliknya. Panggilan Yesus kepada Matius juga menunjukkan bahwa pertobatan bukan sekadar merasa bersalah. Matius bangun dan mengikuti Yesus. Ada tindakan nyata setelah mendengarkan panggilan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Setelah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, kita dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan yang menjauhkan kita darinya dan mulai menjalani hidup yang baru. Yesus juga mengingatkan, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya, kehidupan iman tidak cukup hanya dengan menjalankan kegiatan keagamaan. Doa, misa, devosi, dan berbagai bentuk ibadah hendaknya menghasilkan hati yang semakin penuh kasih terhadap sesama. Kadang-kadang kita mudah melihat kesalahan orang lain dan merasa diri lebih baik. Injil hari ini mengajak kita untuk belajar memandang sesama dengan cara Yesus memandang Matius. Bukan hanya melihat kesalahannya, tetapi juga melihat kemungkinan kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam dirinya. Amin.
0: Baik pendengar, demikian perenungan kita di pagi hari ini terkait dengan tema dipanggil menjadi murid Yesus. Dan tentunya di sini Kak Richard, kalau kita melihat kisah Matius dalam Injil hari ini, apa yang sebenarnya makna panggilan Yesus kepada Matius dan apa yang membuat kisah ini begitu relevan bagi kehidupan kita saat ini?
1: Iya, dalam kisah panggilan yang dialami oleh Matius ini ada dua hal yang dapat kita renungkan melalui panggilan tersebut. Yang pertama, Yesus memanggil menjadi muridnya. Yesus memanggil setiap orang, pada zaman itu memanggil ke-12 rasul untuk menjadi muridnya dan sekaligus mempersiapkan mereka untuk menjadi pewarta yang handal. Yesus menegaskan bahwa untuk mengikutinya setiap orang yang dipanggil harus meninggalkan segala sesuatu. Matius meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan mengikuti Yesus juga adalah panggilan menuju kepada pertobatan. Matius yang pada awalnya seorang pemungut cukai pasti sering melakukan pungutan-pungutan liar untuk memperkaya diri. Nah, ketika ia dipanggil menjadi murid Yesus, ia harus meninggalkan semua itu dan menyerahkan hidupnya seluruhnya dalam penyelenggaraan kasih Allah. Hanya melalui itulah kita dapat memperoleh pertobatan yang sejati. Dan relevansinya bagi panggilan kita di dunia ini, kita dipanggil menjadi murid Yesus sekaligus dipanggil untuk bertobat. Karena murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah ini, maka kita pun harus hidup seturut yang dikehendaki Allah, yaitu berbuat baik dan berbelas kasih. Karena itu, kita sebagai manusia berdosa membutuhkan pertobatan yang sejati.
0: Oke, baik Kak Rika. Walaupun kita dipenuhi dengan dosa, tetapi ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi apa, kita mau bertobat dan mau mengikuti, otomatis kita akan tetap untuk bisa menjadi orang pilihan yang mau melayani Tuhan. Oke, Kak Richard, tentunya di perenungan tadi Matius tidak hanya mendengar panggilan Yesus, tetapi bangun dan mau mengikuti Yesus. Apa makna tindakan tersebut bagi kita sebagai orang beriman?
1: Panggilan mengikuti Yesus itu harus diwujud nyatakan melalui cara hidup, pola pikir, dan tingkah laku kita setiap hari. Makanya kegiatan-kegiatan rohani seperti doa, perayaan Ekaristi, devosi, itu sebenarnya harus bisa mengarahkan manusia untuk berubah menuju kepada kebaikan. Dan apa yang kita doakan itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai contoh, misalnya kita berdoa memohon perdamaian di lingkungan tempat tinggal kita, maka kita juga yang pertama-tama harus menjadi orang yang membawa damai. Karena itu penting untuk mewujud nyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan sehari-hari. Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya.
0: Sebagai pertanyaan refleksi nih Kak Richard, untuk para pendengar kita yang mengikuti acara siaran kita di pagi hari ini di tengah kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari, bagaimana kita dapat mengenali bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama?
1: Di tengah kesibukan kita yang kita jalani setiap hari, kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk berkarya melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni. Misalnya sebagai seorang guru, Tuhan memanggil kita memang untuk mendidik, mengajar, tidak hanya saja mentransfer ilmu, tetapi dalam konteks ini seorang guru harus mampu membangun karakter. Itulah panggilan sejati sebagai seorang guru, mempersiapkan satu generasi yang nantinya dapat menjadi generasi yang handal bagi gereja dan bagi negara. Kalau kita sebagai seorang pegawai pelayan masyarakat, panggilan kita itu adalah harus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima kepada masyarakat yang kita layani. Sama seperti Yesus melayani orang-orang Yahudi pada zaman itu dengan baik sekali, dengan penuh totalitas, kita pun harus mencontohi Yesus dalam setiap tugas dan karya yang kita lakukan setiap hari. Karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas kita, itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan harus dilakukan sampai selesai agar kita dapat melaksanakan tugas perutusan kita itu dengan maksimal. Terima kasih.
0: Oke. Jadi dari Kak Richard nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada umat beriman yang saat ini merasa diri jauh dari Tuhan karena kesalahan atau dari masa lalunya yang kurang baik?
1: Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan hidup seturut kehendaknya. Yesus tidak melihat orang-orang berdasarkan dosa-dosanya, tetapi Yesus melihat segala kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Karena itu jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Yesus bersabda, marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena Tuhan mengetahui dosa-dosa kita, tetapi ia memanggil kita dengan nama. Tetapi iblis mengetahui nama kita, tetapi ia memanggil kita dengan dosa-dosa kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan lebih melihat pribadi seseorang, bukan melihat dosa dan masa lalunya yang kelam. Ya.
0: Oke. Baik, sangat luar biasa sekali perenungan firman dan penguatan untuk kita di pagi hari ini yang dapat kita maknai. Dan tentunya pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, di pagi hari ini kita telah bersama-sama mendalami makna panggilan menjadi murid Yesus melalui kisah Matius. Dari kisah ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi siapapun. Dan tentunya bahkan ketika seseorang memiliki masa lalu, kelemahan dan berbagai kekurangan, Tuhan tetap melihat kemungkinan untuk berubah dan bertumbuh. Dan menjadi murid Yesus bukan hanya tentang mengetahui ajarannya, tetapi berani bangkit dan mengikutinya melalui tindakan nyata kasih kepada Tuhan. Hendaknya diwujudkan dalam belas kasih, pelayanan, pengampunan, serta kepedulian kepada sesama. Dan tentunya kiranya perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dan perbincangan kita di pagi hari ini membantu kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Dan sebab dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita, kita tetap memiliki kesempatan untuk menjadi saksi kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk Kak Richard yang sudah membawakan perenungan di pagi hari ini. Dan kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi RRSP Sumba, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Semoga Tuhan menuntun setiap langkah, memberikan kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan, dan memampukan kita menjadi murid Yesus yang menghadirkan kasih serta kebaikan bagi sesama. Dan kita akan menutupi perenungan firman kita di pagi hari ini dengan doa.
1: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi memanggil kami untuk bertobat dan melaksanakan karya pewartaan kami. Sudahlah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar kami senantiasa mendengarkan panggilan-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkanlah kami apabila kami lemah. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan baik-baik kita lakukan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak.
2: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda.
3: Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Sumba, pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Wekabubah, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 21 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Pemprov dan DPRD NTT perkuat dukungan pasca gempa Flores. Polda NTT situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yadni Lonong. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
4: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Pemerintah dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
5: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian BU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
4: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usman Hussein dorong perbaikan data penerima bantuan pangan. Berikut laporan Yunia Boling.
6: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Husein mendorong pemerintah dan pihak terkait memperbaiki serta memvalidasi data penerima bantuan pangan agar bantuan tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7: Jadi memang kalau bicara tentang bantuan, ini seharusnya mungkin yang hadir di sini pasti agak lebih banyak. Tapi mungkin ada data yang belum tervalidasi di Kelurahan. Itu sekitar penduduknya berapa banyak, Mas? Kalau kakaknya 2. Padat ya. Padat. Saya mungkin tadi saya sempat dengar, kemarin juga saya dengar, masih ada orang yang seharusnya berhak untuk menerima, tapi namanya dimasuk ke desil 7, desil 8. Apakah orang itu punya hak? Ada yang seharusnya punya hak, apa yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Kabid. Bayangkan, sehingga saya mohon ke Bapak Mama semua yang hadir yang berhak menerima bantuan ini, mungkin bisa info ke RT, mungkin sini ada RT, ada RT ya, ada kan RT. Mungkin marilah kita sama-sama Bapak Lurah perbaikan data ini.
6: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Wengapu Inung Tri Afandi menyampaikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 di Sumba Timur menyasar 48.192 penerima, meningkat dari 46.518 penerima pada periode sebelumnya. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima setiap bulan dengan total sekitar 745 ton untuk 3 bulan dan hingga kini penyaluran telah mencapai sekitar 82%.
8: Pelaksanaan bantuan pangan tahun 2026 itu ada dua tahap. Yang tahap pertama kemarin alokasi Februari-Maret dan yang sekarang ini alokasi Januari sampai dengan September. Untuk alokasi Februari-Maret kemarin untuk Kabupaten Sumba Timur, kuota ada sekitar 46.518 PBB untuk yang Februari-Maret. Sedangkan untuk yang Juli sampai September ini ada 48.192. Jadi ada kenaikan sekitar 1.674 PBB. Jika dikonversi dengan dalam bentuk beras satu bulannya kan dapat 10 kg. Jadi 10 kg dikalikan 48.192 ada sekitar 481 ton dikalikan 3 lokasi. Jadi ada sekitar 1.445 ton yang akan kita salurkan dalam bulan ini. Harapan kami pada akhir bulan ini akan tersalur semua. Sampai dengan saat ini kita sudah menyalurkan bantuan pangan sebesar kurang lebih sekitar 82% dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 1.000-an sekian. Jadi untuk Kelurahan Hambala sendiri untuk Februari-Maret kita dapat alokasi sebanyak 745 yang Februari-Maret kemarin, Pak ya.
6: Usman Husein menyoroti masih adanya warga yang dinilai berhak menerima bantuan namun belum terdata sebagai penerima. Ia meminta pemerintah kelurahan bersama RT, Dinas Sosial, BPS, dan instansi terkait melakukan peninjauan terhadap data desil sehingga warga yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam daftar penerima pada penyaluran berikutnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menuju penetapan hutan adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan melalui kehadiran Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda NTT Kombes Pol Sijimin sebagai narasumber dalam kegiatan konsolidasi percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Menuju penetapan hutan adat Provinsi NTT tahun 2006 yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial Kupang. Dalam kegiatan tersebut, Dirbinmas Polda NTT membawakan materi berjudul pengelolaan Kamtibmas oleh Polda NTT dengan mengedepankan Binmas dan Bappenkamtibmas dalam mewujudkan kebermanfaatan hutan. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, masyarakat adat, akademisi, serta mitra organisasi non-pemerintah dalam membangun kesamaan persepsi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta pengelolaan kawasan hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kombes Pol Sajimin menegaskan bahwa Polda NTT memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengantisipasi potensi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, batas wilayah maupun persoalan kawasan kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara dini melalui pendekatan pembinaan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi persoalan hukum maupun konflik yang lebih luas. Lebih lanjut, Polda NTT mengedepankan peran Binmas dan Bappenkamtibmas sebagai ujung tombak dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui edukasi pembinaan, deteksi dini, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Turut hadir masyarakat adat suku Buti, Kabupaten TTS, masyarakat adat Genang, Color, Kabupaten Manggarai Timur, masyarakat adat Umbu Babal, Kabupaten Sumba Tengah, mitra organisasi non-pemerintah, akademisi, serta sekitar 90 peserta. Berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Laporan Pence Zakarias.
9: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
2: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
9: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
3: Baik pendengar, program vaksinasi rabies di Kota Kupang telah mencapai sekitar 90% dari target 20.000 vaksin hingga 18 September 2026. Namun di balik capaian tersebut, petugas lapangan masih menghadapi tantangan berupa penolakan sebagian warga yang khawatir vaksin rabies dapat menyebabkan anjing mereka mati. Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang Matius ABH Dakosta Esos MSI mengatakan vaksinasi dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus mendukung target Indonesia bebas rabies pada tahun 2030. Sebanyak 14 regu vaksinator saat ini dikerahkan menyisir 6 kecamatan dan 51 kelurahan di Kota Kupang untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing milik masyarakat. Program vaksinasi tersebut telah berlangsung sejak 11 Agustus 2006 dan ditargetkan selesai pada 30 September 2006. Dengan pencapaian sekitar 90% per 18 September, pemerintah menargetkan vaksinasi dapat mencapai 100% bahkan lebih apabila terdapat tambahan vaksin.
10: Posisi saat ini yang ditargetkan untuk sampai tanggal 30 September nanti harus sudah 100%, tapi posisi sekarang baru tanggal 18 kami sudah ada di posisi 90% dari target 20.000 vaksin yang dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pertanian Kota Kupang. Kami sangat berharap mereka tetap sehat walafiat dalam melaksanakan tugas dan butuh dukungan dari semua pihak. Tidak bisa hanya karena teman-teman banyak berbenturan dengan saudara-saudara kita yang tidak mau anjingnya direbies. Katanya nanti setelah divaksin, katanya setelah divaksin mati, tapi itu bagian dari upaya untuk kita mencegah rabies berkembang di kota ini, di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia.
3: Meski capaian vaksinasi tergolong tinggi, Matius mengakui petugas masih menghadapi tantangan ketika berada di lapangan. Sebagian warga disebut masih enggan memberikan vaksin kepada anjing mereka karena adanya kekhawatiran bahwa hewan akan mati setelah divaksin. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan petugas vaksinasi tetapi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat. Matius mengatakan pemerintah akan terus memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui bahaya rabies dan pentingnya vaksinasi. Kita ke informasi berikut, Satres Narkoba Polres Sumba Timur dan Lapas Wengapu perkuat pencegahan narkoba. Berikut laporan Yunia Buling.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wengapu berkolaborasi melakukan upaya pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sel-sel warga binaan serta tes urin bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dalam lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan terhadap warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif.
11: Khususnya dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan peredaran narkoba khususnya di area lapas kelas 2 Wengapu. Nah, kegiatan hari ini kami berkolaborasi langsung dengan pihak lapas yang langsung didamping oleh Bapak Kalapas beserta jajaran. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan di sel-sel warga binaan, kemudian khusus bagi warga binaan kasus narkoba, hari ini juga kami melaksanakan tes urin. Nah, dari hasil tes semuanya negatif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Sumba Timur.
6: Ibtu IGD Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada jajaran lapas kelas 2A Wengapu yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba karena dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Menurutnya, melalui satu suara dan kepedulian bersama, masyarakat dapat menyelamatkan generasi penerus serta mewujudkan Sumba Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Rajua, Kabupaten Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Arslaki.
12: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Rajua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Rajua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Rajua, Domingus Ulibino mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Sabu Rajua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Sabura juga diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras, dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov dan DPRD NTT berkuat dukungan pasca gempa Flores. Polda NTT, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nielono mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: Aduh, mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati Su tenang. Mari kita naik kapal Su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman, layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai

atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap

Masih dari jalan melayanan nomor 1 ke Vovok FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Donasi Gempa Flores Nusa Tenggara Timur tembus 1,5 miliar rupiah. Total donasi untuk membantu masyarakat terdampak gempa Flores mencapai 1,5 miliar rupiah berdasarkan transaksi tercatat selama periode 21 Agustus hingga 17 September 2006. Dana tersebut dihimpun melalui kegiatan pameran pembangunan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang diterima dari Panitia Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Pemprov Nusa Tenggara Timur, Maria Yeskia, selaku Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat total donasi teridentifikasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang berasal dari berbagai sumber melalui rekening kegiatan pameran penggalangan dana tersebut menjadi bagian dari semangat solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk membantu saudara yang terdampak bencana gempa di wilayah Flores. Dana yang telah dipindah bukukan tercatat mencapai 1,430 miliar rupiah pada 17 September 2006 sebagai bagian dari penyaluran dana bantuan untuk penanganan dampak gempa Flores. Sementara itu, laporan tersebut mencatat saldo akhir rekening sebesar 74.744 rupiah setelah proses pemindahan buku dilakukan. Selain dana donasi, rekening kegiatan juga memperoleh pendapatan berupa bunga bank sebesar 204.772.000 rupiah. yang tercatat sebagai pendapatan rekening dan tidak termasuk dalam perhitungan donasi. Bunga tersebut menjadi bagian dari informasi transparansi pengelolaan rekening selama periode transaksi pengumpulan bantuan berlangsung. Sumber donasi berasal dari berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan solidaritas bagi korban gempa Flores. Kontribusi tersebut berasal dari ASN dan perangkat daerah, instansi atau lembaga pemerintah, sekolah dan peserta didik, dunia usaha dan organisasi masyarakat, serta donatur individu. Kotak donasi yang tersedia selama kegiatan pameran pembangunan dan menjadi salah satu sasaran masyarakat untuk memberikan bantuan secara langsung bagi warga terdampak gempa Flores. Keberagaman sumber tersebut menunjukkan keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung upaya kemanusiaan dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Melalui penggalangan dana tersebut, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana gempa. Transparansi jumlah dana, periode transaksi sumber donasi, pemindahan buku, seluruh rekening, serta bunga bank menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban kegiatan kemanusiaan tersebut. Demikian informasi Sumba pagi hari ini, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz karena di pagi hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi dan lagu-lagu pop pilihan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekaro Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.